0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Kita kembali bersama Melusi Rantai Segar telah memasuki pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga, 8 hingga 9 pagi, bersama menemani anda di Keningau FM. Hebat syoknya edisi 1 hari bulan Oktober 2026, hari Khamis hari ini, 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, kopi sarangankan, sayankan siwan, kopi bosian untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran pagi hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs, hanya aku cinta kamu orang semua. Menemani anda 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini. Jam 8 sudah. Limpas sudahlah jam 8. Waktu begini ada yang sudah buka komputer di pejabat. Di kedai ada yang susun barang, ada sudah yang melayan tetamu, layan pelanggan masing-masing kan. Kawan-kawan di bengkel pun sudah mula periksa kenderaan. Yang di kebun, semoga lancar kerja anda pagi hari ini. Yang di rumah pun suri rumah, rehat-rehat dulu sekejap. Dari pagi lagi bakal bekerja. Ambil masa rehat, nikmati dahulu sarapan pagi anda. Berbeza tempat, berbeza tugas, tapi kita sama-sama berusaha. Kadang-kadang kerja kita orang tidak nampak, orang tidak nampak, tapi hakikatnya banyak membantu kehidupan orang lain. Jadi terima kasih semua atas usaha kamu orang, termasuk perkara kecil yang dibuat setiap hari. Kalau penat, ambil rehat sekejap apabila berkesempatan, kemudian sambung lagi ikut kemampuan kita kan. Semoga di mana pun keberadaan anda, ada perkara baik menanti anda hari ini. Hari ini 1 Oktober kawan. 91 hari sebelum kita habiskan tahun 2026. Hari ini hari yang ke-274 daripada 365 hari. Kita telah pun masuk bulan yang ke-10 untuk tahun ini. Apa harapan kamu bulan ini? Mungkin mau luangkan sikit masa bersama keluarga, sambung urusan yang tertangguh, atau juga menjaga diri sendiri. Jangan lupa asyik jaga orang lain, sejak diri sendiri. Siapa yang mau jaga kalau bukan diri sendiri? Apapun harapan tu, mulakanlah dengan langkah yang mampu kita buat hari ini. Tak perlu besar-besar, satu panggilan bertanya kabar, satu kerja yang diselesaikan, itu pun sudah cukup bermakna. Kalau September agak mencabar, beri diri peluang untuk meneruskan langkah. Pelan-pelan pun indah apa liwa-liwa, dia bilang kan. Semoga Oktober membawa ruang untuk kita tersenyum, belajar, juga menikmati perkara sederhana. Kita jalani bulan ini satu hari demi satu hari. Jangan lupa senyum. 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sanakan FM, berkongsi bersama menerusi Dari Sana Sini. Kening FM, hebat syoknya.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan nanti saya kasih balik lah kau 15 juta, geng.
1: Ya, kah, geng?
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia, Keningau FM.
4: Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

Baik, saudara, kita berhenti rehat sekejap. Kita temani telinga anda menjelajah sedikit jauh ke Azerbaijan menerusi instrumental Ashika Shakir. Pemilihan muzik antarabangsa seperti ini akan bagi ruang kepada kita untuk mengenali keunikan seni dan juga budaya masyarakat dari negara lain melalui bahasa yang cukup universal. Muzik berbeza gaya dan bunyinya, tapi itulah yang menjadikan dunia muzik semakin menarik. Terus bersama dengan kami di Kering FM, dengarkan instrumental ini dan kita kembali dalam Diari Sana Sini seketika waktu nanti.

0: Tepat 8.30 minit pagi, Clay. Kita akan bersama rakan-rakan kita di Tau FM, Kesenangan FM dan juga Keningau FM. Selamat pagi semuanya. Apa khabar Didi, Hex dan juga Anne?
1: Apa khabar? Apa khabar?
0: Tercacul pula kan. Okey.
2: Malong juga.
0: Senang dia. Kita ada Adi Hex pagi ini di Keningau. Apa khabar Hex?
2: Sehat walafiat.
1: Kita ada Ria, nama jadi ya.
0: Kita ada kakak N di Tawau.
1: Ya, kawan-kawan, selamat pagi semuanya.
0: Ya, tidak lupa juga Abang Didi di Sandakan FM. Apa khabar?
3: Selamat pagi, kawan-kawan. Alhamdulillah.
0: Ya, baik, pasuk, perkongsian dari sana sini pagi ini kita mulakan dahulu N di Tawau FM. Silakan N.
1: Terima kasih Rafiq dan Ikhlia di Sabah FM. Dari Tau FM, siasan pilihan anda. Satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah daripada unit perubatan transfusi Hospital Tawau diadakan pada 9 pagi ini bertempat di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau dari 9 pagi hingga 3 petang. Satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah. Terus ke Sandakan FM pula bersama dengan Didi untuk perkongsian di hari hari ini. Silakan Didi.
3: Baiklah, terima kasih Andy Tawau FM, stesen pilihan anda dari Sandakan FM bersamamu untuk di hari sana sini pagi ini 1 Oktober 2026, di mana Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMN JPKS Sabah akan menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan Host 2026 yang bermula hari ini hingga 4 Oktober 2026. Program ini disertai 8 kontingen melibatkan bahagian Sandakan, Ibu Pejabat Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKA, dan akan diresmikan oleh Yang Berhormat Datuk Julita Mojungki, Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Itu dari Sandakan FM kita bawakan untuk pagi ini dan seterusnya bersama dengan Hex pula. Adi Hex di Keningau FM, hebat syoknya. Silakan Adi.
2: Baik, terima kasih Abang Didi, Abang Long Didi di Sandakan FM bersamamu. Satu perkongsian dari Kering FM sedang berlangsung waktu ketika ini hinggalah ke pukul 12.30 hari nanti adalah Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tambunan bertempat di Dewan Terbuka Pisong Purwan Square Tambunan. Itu perkongsian kita dari Kering FM ke Sabah FM. Bagus bah bersama dengan Rafiq dan juga Ikhlas. Silakan.
0: Terima kasih Adi Hex di Kering FM. Baik, pagi ini kita ada dua perkongsian, Clay. Silakan.
1: Okey, 8.30 pagi baru saja berlangsung Majlis Apresiasi Sekolah Sukan Malaysia Sabah tahun 2026 bertempat di Dewan Sukan Serbaguna Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Dan seterusnya 11.30 pagi akan adanya temu bual di Konti Sabah FM dalam slot Sembang Ekspresi. Dan tajuk hari ini di bawah Brave Fest, Hentikan Stigma Kesihatan Mental Milik Semua, yang mana kita akan bersama dengan Dr. Cherry Lina Grace Gideon, pegawai perubatan UD 10 yang akan bersama dengan kita di Konti 11.30 pagi.
0: Ya, anda juga boleh saksikan melalui Facebook Sabah FM sebentar saya lagi 11.30 minit pagi. Itu perkongsian untuk dari sana sini di Sabah FM sepanjang hari ini. Apapun, terima kasih rakan-rakan kita, adik-adik dan abang-abang semuanya.
2: Ya, terima kasih.
0: Siapa yang adik, cepat beritahu.
2: Saya.
1: Saya.
0: Okay, apa-apa, kita jumpa semua. Terima kasih. Bye-bye.
2: Terima kasih. Bye. Insya Allah.

bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesehatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

0: Hari jom kita sapa rakan-rakan kita di ruangan Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp di 019-589-6868. Terima kasih, selamat pagi Andong Juni Slime, selamat bertugas di bulan baru kia, bulan Oktober. Hai-hai juga rakan kita Maria Johan, selamat hari pertama di bulan yang pertama, bulan pertama di bulan yang ke-10. Welcome Oktober di bulan. Terima kasih Puan Maria, semoga kekal ceria bersama dengan keluarga, bersama dengan yang tersayang pastinya kan. Juga terima kasih rakan kita Antonius alias Anan Nexus Alexius. Selamat pagi untuk anda, selamat bekerja. Itu antara rakan-rakan kita yang bersama dengan kami di media Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868. Hai saudara, terus kekal bersama dengan kami di Kering FM, hebat syoknya.
1: Okay.
2: Okay.

Ya, saudara baru saja berlalu bersama menemani anda terbaharu daripada Emma Suhaimi, lagu berjudul Tersakiti. Ha, lagu yang mungkin buat anda hari ini rasa kecewa, kan? Kalau lagu tadi dekat dengan apa yang sedang anda rasa, kita mau titipkan sedikit kata untuk anda. Bila hati terluka, kadang-kadang perkara biasa pun terasa berat, kan? Hendak buat kerja, fikiran melayang, mau senyum, belum sampai ke hati. Tidak apa, kawan. Biar beri diri masa, beri diri anda masa. Tidak perlu untuk pura-pura ceria sepanjang hari. Cuba mulakan dengan perkara sederhana. Makan dulu. Kalau belum bersarapan, sambung satu urusan yang mampu kita buat. Kalau rasa mahu bercerita, hubungi seseorang yang anda percayai. Apa yang berlaku mungkin mengecewakan, tapi anda tetap layak. Kamu orang tetap layak untuk disayangi dan juga dihargai. Jangan lupa, kebaikan yang ada pada diri anda hanya kerana seseorang yang tidak menghargainya. Hari ini cukup kalau anda dapat menjaga diri dan melangkah sedikit ke hadapan. Teruskan pagi hari ini sama-sama dengan semangat anda, walau tersakiti tapi tetap membahagiakan. Tenang sejadi posisi, kan? Senyum, mau gitulah bah, senyum, kan? Biar lebat tu. Yang hari itu, hari ini ada kekecewaan dia, tidak apa, kita belajar sesuatu, kita melangkah dengan semangat yang baru. Pagi ni ada yang terlambat ke, kawan? Atau tinggal barang, ada rancangan tiba-tiba berubah? Tarik nafas dulu, jangan stres, jangan marah. Kalau permulaan pagi hari ini kurang menjadi, masih ada ruang untuk kita susun ni semula. Tengok apa yang boleh kita urus sekarang, kan? Kalau terlambat, maklumkan kepada orang yang menunggu. Kalau tertinggal barang, fikir dulu, mau patah balik kah? Atau mungkin ada yang boleh anda guna sebagai alternatif lain, kan? Selesai satu perkara dulu, kemudian teruskan langkah. Satu pagi yang kelang kabut tidak bermakna sepanjang hari ini akan begitu. Masih ada peluang untuk hari yang baik, kawan. Sedar-sedar, kita telah pun berada di penghujung waktu siaran kita untuk edisi 1 hari bulan 10 2026. Terima kasih kamu orang kerana memulakan hari Khamis bersama dengan HACK dengan kami di Kening FM menerusi rentak segar. Masuk Oktober ni, kita cuba satu langkah kecil yang baik setiap hari. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, bantu mana yang mampu dan beri diri anda ruang untuk bertenang. Apapun urusan selepas ini, semoga dipermudahkan. Jaga diri, mudahkan juga urusan anda dengan orang lain. Bawa senyum itu sampai tengah hari, sampai ke malam hari. Bersama dengan kami 9 pagi nanti, rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun akan temani anda. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Jumpa lagi. Bye.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kosiam Kesabot Gisom Jam Kehopedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Berdama Patitik Turu Mikahas
3: Keningau FM.

Kebicaraan kesuapan terpindah ke kopi rongau kawagu meyaditi keselimbahan boros dusun kuhoi aramai bo. Iti kesuapan terdakwa ke apat kia ke isap menegi titulan ke hopat 2026. Iti tokoh nudi titulan ke hopat terpindah. Tadap dit kumo 200 turun na pada mapat di tahun 2002 na pada menom aming kuro no kabar do koyut kesuaban bay nanti. Kalansanan dot oso senong kyo senong olida satu perimanan. Ulong piada ti dharhi kataguangot ko ngaya di tau songkur rod ko ano di au songkur rod konsikaw ginawa kya timpud bay nanti. Na bagya kami na kapasiyan kaya harangay kabalingkangan kapasanangan tako na paginawa to pinay nung parulan at ginawa nga amoy misan di ka to asalasay awi ka panalasay dati di kabalingkangan kaya sanang lagi pasanangan na ginawa pataranangan to sama nudat miyampay di kataranangan tako di ako naging na dit sanang pamusarahan at magihumot panalasayan nung sakirahar kabalingkangan kaya

Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata.

Mitin nak katang kata antara bayi nanti ke isu titulan ke apa 2002 na pada menom. Lah besot ketinanan pemerunan kata Sabah LIJS. Sesugata siya meringgit telur na pada mi satu sin sa kilogram. Kata kapingan di tahun hub grade iso 5 ringgit turun na pada mi turutu sin sa kilogram. Kapingan grade 2 4 ringgit walau na pada mi 5 tusin sa kilogram. Kantalan grade iso 5 ringgit 4 na pada mi siam tusin sa kilogram. Kantalan grade 2 4 ringgit 5 na pada mi walau tusin sa kilogram. Sikarap seringgit telur na pada mi turun na pada mi siam tusin da sa kilogram. Dan pasugut aku kia susugata siya meringgit telur na pada misa tusin sang kilogram. Kapingan grade isa 5 ringgit turun na pada turu tusin sang kilogram. Kapingan grade 2 4 ringgit walu na pada 5 tusin sang kilogram. Kantalan grade isa 5 ringgit 4 na pada siam tusin sang kilogram. Kantalan grade 2 4 ringgit 5 na pada walu tusin sang kilogram. Am sikarap seringgit telur na pada siam tusin sang kilogram. Ilan aku pia katang-katang datbay no to binay. Sa titulan kahapon, gya?

Sinding Roitan dan Terunduk mantadi Asnita Wenisa Hajimin. Pagludi mantadi Hain Jasli na bolaw nangkuti tupus ko. Kapailan ni sa tabubayan tika program di Kapanaw dahil i tambunan dat bayan na kaya ko isa titulan kahapon. Ito pemeramitan dat Maulidur Rasul bagian watas tambunan. Patipun mata di jam ko 6.30 menit po di kesuabun bayan na hamgisam di jam ko 2 tangadaw kaya. Dahil i Dewan Pisampuran Square Tambunan.

Semua peti tapi nak ingat dah hiti di Facebook Kenyang FM. Andong, kopi senangan kesoban DJ kati. Maria Johan, kopi senangan kesoban terau ke apat. Umpi bebasan kumadika kio DJ Maida kadi Maria Johan. Tapi dapi bebasan lagi kumadia kio. Senangan lagi kumadia tepi naik Justin Gaim. Pasal lanting aman tak tembunan kyo. Kami kukuran hot kong ayat tawan hinado ko yudat bayanat di tapinay. Magal ko tumano dapat di ruputan ngaharapi pero kayo nandit rumasam kyo punong kasuaban dito.

bagi dat malahing Irina tanggungan takaw dat it magalay dat antak ano bagalitik yo pabasan matigya dit pamalingah na pandatangan nakir dit magamburingat nga nuan gyan gula kyo pamalingah atingkod nandagya dat norimihan.

0: manet tinga i tanda menuai padi taika mengemet ka ya. Pengetam padi taika linggaman.
1: Linggaman.
0: Keting-keting i tohuri nepad nokai kita kutit linggaman nga i tahun 1900 siam na padam siam pa.
1: Oi, atadah alaid no kapiyo. Memerontob to kau di parai, mamakai dot sabit kad malayu. Om dusun na pun nga gogorib ka. Gogorib.
0: Gogorib.
2: Tumilombus kaya ka diti. Mangangin padi kante.
1: Mangangin padi ka malayu kaya.
2: Mangangin padi ka malayu om. Menau de kana dusun.
0: Ipiang koro, ipiang koro gihati di menau diti.
1: Orum, ilano po nga it. Oh,
0: may diat ciri-ciri daw.
3: Abo bayan min singilo.

Keningau FM kuhoi aramaibo mokeringau dokoyo gisom jam ko pada misot ke Swabon Sumigambot Perintah Sabah Pupati Lombus dit program sentuhan kasih rakyat syukur datang diti Pindah Lombus dit Menteri Kosinan Sabah program diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah lelebih peganakan dit aseribat konuan om lemansan kopiut penghupan dat perintah Mentok tahun diti, perintah popotong ko program diti lebih kumat peganakan pengingian id labus kakadayan om adalan masikin. Sumigambot.

kau dah kaya memilih makin nangap dah hai. Maya ada frekuensi siam dapat apa titik turu. Rungau dah gaya hai maya ditit. Nugi hati RTM klik. Lagi portal radio RTM. Gaya.

Apa dalam lima kategori dua barang di milo bolion maya di ti akan ke maya bolion memangguna di ti sara bo. Ila uwa kena pagi di teritan ku sekira da mengilah kokopi hamang iku pengintang di ti laman web sara.gov.my.

Eh, sa baka pailan ka guti palambusan ko pagulod, tumilambus na ka o magkinangoda sindi. Tinapong nga tadaw apresiasi praskolah dat bagian zona pinapin taon 2002 na pada manam. Horon dat ke walu titulan ke hopod tadaw ke apat dat minggu tisak ya. Ilai dewan datu angian andulag apinapin ketimpun rejam ke turuk telun hapad minggu.

Sinding mata di Landry narang odak kayo ditindudik ya napa nga sinding da tatana rita binay rita na napilatan napakulo di mata di piton grunsaga iya napa tasaraw ko jam ko apat talo pada misa minit tadat bay na di kata jam ko pada misa orang awat kabar bakal kasasari tadaw ka apa titik yo babayan da tarong ono pa nga capsule minggu bay no jam ko pada misa talo 4 minit kaswabon.

Om harapotit kepailan. Pemeromitan do tadau sukan negara kadih ke hari sukan negara bagian do nayatan do bagian pedalaman atas 2002 na pedamanom. Tina penganjuran do tupi swatas tenem kiam yang pai sokodung do Kementerian Belia Om Spot Pegun Sabah. Tina pot pemeromitan di tinggal ko hopot datulan dot bain dot di kontok dot tarau konom do minggu tiso jam konom dot kesuabun gisam jam kelima sesedepon do hitiid kompleks pot keningau kikirongan pa yung magano di datuk Nik Muhammad Nasri Nik Zawawi Adun Dewan.

Hello, hello. Iyo ko Petrus Lawang, mantad Kampung Riting. Ano no mong kinangaw? Kenningaw FM, Silimbahan, Boros da Dusun, Bimpon mantad jam pasoy mo kaswaban. Gisam jam apadam dua tangadaw. Kay aramay bo.

Sinding narang odok itu anu di penyempatan di Bella I Hana Hamkahira. Mama gampet iman-imanan. Apa gelu di sinding mata di Wences Petung kia, papa turu romo matoku. Berketejam ke pada misa orang awet kabar.

Siwatono hopod minit magihom om mamunsog kayo nondit milod asili puguntuluan nondoy edis idsuang om labus.walay. Manalob denggi, tunggungan tokaw tainsanan.

Oilah anku suangi nawonu, oilah anku oruogi nawonu, oilah anku.

Terpisanangan Salam Malaysia Madani Miampai Doho Medayung Kitid Kabar Keningau FM. Sabah idning kokoton kontok dot mamagampot hontolon apat riyong tutumambului taun diti seran ko pesurat kira-kira 2.6 riyong korikatan gisam ditulan kawalu. Atumbayani Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor dot miampai nangayan dit lebit ogirot untuk suku kaapat rikatan dilaan ud mamagampot. Gisambayno Sabah nakaramit dot isa titik isa riyong korikatan mantat sempumagunan om isa titik lima riyong tutumambului suang pegun. Nakaintalang di Datuk Sri Haji Haji Ji at hal diti untuk penamboros pinapahimagun dit JSK Mantanani Island Resort. Kadisia perintah pegun ketilombus minggisem manantud kesunyian sektor ketumbuluyan di kanud menekisaguluh om agirot. Palantagayad ketumbuluyan Sabah kanu menghub rikatan di Atalang meneguang pegumbalan bagal dat kepiramutan ketuludan mengumelig kayanan peserili om popotongkop ketanudan magigian nokayanan. Mengunturik nakayanan Sabah unsuban dat mengimbulait keganan tumau om ges. Minaburasi kemaduat Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun dat kinaburuan pemerunan tumau om ges mengukap kesiwatan kumad mengunturik nakayanan papatongkop keganan pengindapuan dialo om akun kelumansan natomod kumad sekto ditarut baino. Datuk Seri Masih Di rinubad magaganug kabar di kapongod pinapahimagan dit mitingan tagayad taunan kaisan mangungtirik Melayu Malaysia PKMM Sabah id Pinampang. Nabaras disia dat magisesuai kuntirik pinasadiad Petronas om company tumau om gas sampamagunan dit papanaud operasi id Sabah. Inkurapa mangungtirik nakayanan kigunod manantud yolo kihara ko himbaguyon om kamilan dit gunon mentok tumanu dit proses tender om manakisaguluh makianud projek dit haro id pemerunan dilo. Koinan pambasan bukman peburuo sebagai institusi kepengkawasan kemilan om Gineris Kukumaraja lelebi mentok meneguang kesimbanan teknologi om mitroitan kecerdasan buatan. Minaburasi Menteri Balajaran Sains Teknologi om Inovasi Datu James Ratib datingkanan negi kepatangkapan surupu koinan pambasan buk mentok konuan kepailan kumad megigian labus kekadayan. Minanambaras isya pinapahimagan dit pitimungan pustakawan Bonyo 2020 pedemenom id kota Kinabalu. Teks beberesan disya binasa dit menghub Menteri Dau Jordan Jude Elron. Nambaras didatu James dat pustakawan kiguna kiharot kemilan id teknologi penguludan na kapailan om pemusarahan di Taralem. Maidat kanud menuduk domagikian mengintong katapatan om ketumbayan iso-iso at kapailan. Pitimungan Pustakawan Bonyo 2020 pedemenom dilo ki tema roitan AI id suang inovasi literasi om transformasi kepailan navigasi pustakawan timpud rumikot. Ila minanimung dat pustakawan ngai balajaran om penerukan mantad Bonyo. Lebih hapat 2000 susumikul id pentongkop Sabah nakanu kesanangan mantad di magi sesuai program keburuan sains teknologi kejuruteraan om matematik STEM. Di pinapanaud Konoko Philips miampaid agensi suai om kopisan pelajaran pegun. Tinggi samandila pinatilombus mayat STEM Forward 2026 di meningkanan kumat literasi ginoris inovasi om kesediaan karaja itangad kemulakan Sabah. Minaburasi Presiden Konoko Philips Malaysia, Kona Dun, dat keburuan kemilan nokoyonan nopo ngasembogian mantad sokodung timpud tanarud company dilo id Sabah. Keburuan sektor ginoris kigunad kepiongoy dit kepopuan kumad kemilan nokoyonan mentok manantud magigian Sabah poinsediad memogunad kesiwatan dit haro. Rinuba isi magaganug kabar id penutuban STEM Forward id kuyanan pambasan buk pegun Kota Kinabalu. Pinatahak nagi modul pembelajaran STEM kumad kopisan belajaran pegun montok gunon id sikul ngait poin tangkop pegun. Anam nahapad tulun sumakit id keningau kanud kesanangan mantad dit program Sinar For You 2026. Ilok napong atinggi saman pembedahan katarak Anjuran kedua da Walai Pengubatan University Malaysia Sabah HUMS om Walai Pengubatan Keningau. HUMS id kuintalangan pinapoiloh dat kepapan haid sinar

For You di nakasuang na taon katalu mantad dit pinaintutun dit 2024 dilo nakapanhak kasanangan kumad kayin sanay hatus 20 miso tulun sumakit. Suway ka papasadiad pangobatan ang pembedahan katarak program dilo manahak nagi kasiwatan kumad tulun sumakit katarak do talingasan. Om Kauhub dialog meneguang kawagud ke posion miampaid lebih desenong. Kalantayan kepapanahaid Sinar For You, Kauhub.HUMS, da papati lombus, om papatongkop tinggi saman dilo, mai do lebih agumu magigian sabah kanud pengobatan dat katarak itimpu drumikot. Ika kanud kabar, Keningau FM, Nulu dan Pinadalin di Maidayungkit. Salam Malaysia Madani.

0: susun gisam jam kudam 2 tang adau.
1: Sahabat minit tadat ke Sabon. Masa kada kayo kakal perangau di tiga selimbahan baros dusun kia. Apa pesan dah jam ke pedum dua tang adau. Timpu bayan nanti paparangau dah sinding-sinding. Miti tabu bayan kapsul minggu bayan orang-orang dah jam ke pedum. Misa telun hapat minit tadat.

Rimpan Sinurambi di Tentutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensum Pakit Kampung Dalungan Tambunan, Isa Pakawago Kayanan Tetembulian Ed Sabah. Waki datulit kada Zanderson, pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti, wina saya kikinawas teluloting, om wina saya mantan bosi, om kiwatik pering, it Tentutunan Watas Tambunan. Miampai kinawas 14 meter, penyimpan Sinurambi papakita kelumisan Watas Tambunan, nulu kinabalu penong kosaban, teka masad senang kau yang ayatawan, kelumisan tarau dumanab, om tayub tengus mantan Banjaran Krokot.

kapailan ke isa program dit kapanau da tadau suam. Dah hilai tamu desa Kampung Keramatoy iti kepahimaganan ditit program Mahkamah Bergerak Watasuk. Ipikikiro ngayon pahimagana di Dato Sri Ato Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli Kelestarian Alam. Kepahimaganan do tarawa suap tih jam ke 2 sesudapun. Amin apa program do untuk tarawa ke 6 kio haro kepagitanan dot agency nga mantara jam ke siam ke suabun gisem jam ke 5 do sesudapun.

Duha sinding perangahan ku kawa gudok ayuti tapi naik pagulo dorong awitit capsule minggu bay nak ya jam ke pada misa telu nopat minit. Iti sinding mata di Leonard Inging tengus telinayan. Manta di Jason Nung. Keningau FM ku hoi aramai boh.

0: Kawan.
1: Makinangaw ko silimbahan Boros Duson Kaningaw FM.
2: Kapsul Mingku Paino. Kapsul Mingku Paino. Kabisarangan kasabon dito kau id ababayan Kapsul Mingku Paino. Bamanuang ababayan diti may paita kau di Dr. Roslia Kiting, Pensyara Kanan, Fakulti Bahasa om Komunikasi, Poros Kadasan Dusun, Manta di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dat makinangaw no at kapansalan diti minsing ilo id Poros Tinaruto kau.
3: Yana po nga i Dr. Roslia Kiting, iti akun upsi dat antok datimpo diti. Pagulo po, mo si kawaku kapia diti kasiwatan, tinahak dat Dusun Kaningaw FM, mantap po pala bus po berasan, kakamay diti baras Tinaruto kau, Dusun. Nuno kamayan dat baras Tinaro. Baras Tinaro na po nga barasan dat isa-isa Tinaro, pinatungkus kuma dat sinakagod. Miagal dat Tinarod Malayo, baras na po dialo nga, baras Malayo. Yati na po, Tinarod Dusun, baras na po Tinarod Tako nga, Dusun no. Apansal nang po dat minsing nila ditit baras Tinarod Tako Dusun. Ipumusarahan ko na po nga pintanto na dat upansol kapia dat ailaan dati kumadat sinakaganto ko tit paras dat tinaruto ko beres dusun. Nakura, amo ay intobo da intobo na kapasalan diti misingilan beres tinaro. Ngain kasiwatan diti orayan akun papailang pi pira kapasalan misingilan diti beres tinaruto ko dusun. Kaysa na po nga, niti na po baras Tinaro. Tinga, baras kayong tutunan dat isa-isa Tinaro. Nung Dusun ka, paintanto na dat kailan baras Dusun. To Tinaro nugya kay. Paingkuragya dat Dusun ka, ayon na kailan mong baras Dusun. Kadua na po, baras Tinaro, papakita dat telan sandan. Tayko, kaaripan tempatan. Kadat in baras Malayo. Miagal dat itinaro tong na po Dusun, pamungaran dat tanam-tanam, kakamot, tong rusap, adat, magumuo pa suway. Pamitanan, sagit, sabagi dat isa adat. Teko, hampan, isa kawa dat rusap. Mantok tando dit dan kasusuan. Pais, isa kakamot mangimburo. Agumuo pa suway. Jadi, ito na po sa gititi nga isok taylan sandad at tinarudusun montok mamagang pipisaan. Tayko isang puruan. Ito na pahampan nga isa nagit taylan sandad kakamay dat rusap. It nakatungkus kumad sinakagon gison dat timpud bayna. Nung aw na pwede kailan mong baras ditit baras tinarudusun amanan na karati. Nung kangay kamayan nila. Katalo na po dat kapansalan ni singilad ti baras Tinaro nga katungkus toko dat ko basanan dat Tinaro. Kagumuhan dat ko basanan Tinaro asan dat ako mayan na mamaguna dat baras sandan. Nga kamayan na po nga kapansal na kayo na baras Dusun umkarati naging dat dit ko basanan dat Tinaro ditit Dusun.
0: Pamika na pipira kapansalan dat min singilad ti baras takaw. Pamano? Tudo kayo nagi at ang anak to ko dat mimbaras idbaras to ko. To nung akan kayati isay po da po patilambos diti baras to ko. Kapsul Mingku Paino. Kapsul Mingku Paino.

Opus Akudika sining penyempatan di Bodrick Paulus semi Hana Emily Quintin. Timpu 24 minit po pupusan iti kasalimbahan boros dusun kya. Timpu na lualuti magkinangaw dot sinding-sinding. Mayapay nagidat kapailan te.

dua kapela ni tipe lambusan ku dat na bain natik ya. Tinapati sa nga karait iti apresiasi prasekolah bagian zon Apinapin. Ipaharan dat kawalu tulan kahapad hilai dewan datu angin andulag Apinapin jam keturut tolong apad minita. Tulan kahapad miso, kahapad siam, tulan kahapad miso. Dari Dewan Masyarakat Keningau, jam keturut kesaban, gisam jam kelima dasar sedepun.

dua sinding dorong odok kayu di mata di Jaimul Sulimin Kuroyon Poding Kaumpaglu di mata di Hosiani Kiwon Maganda Dika. Amiti tahun odi kelimpupusan di tika selimbahan boros dusun di tita pinai. Ara dua pedi sinding do torongau kia. Kampaglu teman kia pon sikau odok kayu minakinongau mata di te nupagi sampai nanti. Ampati lompusan od makinongau di tika ningau FM. Kasalimbahan boros murut semua wali datinum yang paiko di Ija. Sindik pitong kia dan tokoh kusaban baina tima tadi Rosario Bianis Songulunan. Om pitong kia dan mata di Honorius Basil. Kisah muka pirong aku kia tapi naik hindak kopo. Bye-bye.

0: والبرح وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

kasaluan rahu nomor sukura jam katalu ramai. Main kau dalam ramai nangkini kau ramai radio kini FM on yang kentok mayon am. Abuli ka mayara frekuensi siap mo para mapati tiktok lumiga sam abuli ka pamayara mo mayara aplikasi RTM klik amra poter radio RTM. Apa kakak abuli ka pangin terabilin mo yun mayara WhatsApp mayara.

sampai kuana darangan taka andong Junis Laim rana kita rabilin ramo kan saya datangan Nororio namkan sayan anting ais sampai kuana poyo rayus maya ramo ra radio ke Ninga FM. Apa kakak rayus taka puan kini ngara ruo rimbai yohino rimbai tangin huang rimbai Rosario Bianis am sumunuhino bahu rimbai intori del dahlan Sibiu guang lumayalaya. Laya

0: Rasa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Kudat, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayon, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubiat, Dusun Bonggi, Kagayan, Sunuk, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakalap na status tera na tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Inan Rositi na andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul muyun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahawanan. Di aswang nga umak balin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no bisnos hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po bisnos sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no pelancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang ra kolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras wai kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto ra dalam no kayahan am hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.

Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peokalatan mana yang am mempasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung remamagun am sektor penembuluyan am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom magalung rariliut ragitio, remembal rakandoy maginong-ginong sor ralantur amrat.

Kontraktor amahun binala ahilong ra bidang minyak amgas. Kumaro kinain Menteri Datu Seri Panglima Masih Dimanjun Nambala, bawal industri minyak amgas nangukav ra intok ra kontraktor amahun apakayo ra bidang pangintalanan rilo am ikalumansan ra tayar sinonoyo. Datu Seri Masih Di inaputno ang ngaho, nalibos nang impuas ra pahayaman Agung Tukir Upok pasi simpungan kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah ra penampang. Yo Nambala nang salinut kontrak tinaakan no Petronas am company minyak amgas antara bangsa ra Inukavra Sabah. Aun panakulanon kontraktor amahul linan sansino kaluluan am kapandayan ramai ra proses tender ayuk ahilolau angalap ra projek tinaakan ralom industri hino. Perpustakaan Kulemanin Piroton ra institusi kasingkatan ilmu am modal insan. Mulupono ralum tumalupak ra pahunggaan teknologi ayuk kecerdasan buatan. Menteri Pangubasan Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratip Nambala pakai ra perkhidmatan perpustakaan ra akses ra aho ra ulun nasuangan Lusar Bandar Pono pamahulonon. Ia Nambala ra hinilipat nang impuas ra persidangan pustakawan Borneo ruang ngariburong puramonom ra Kota Kinabalu. Teks balano pinasukun Kumarua Mentrino Jordan Jude Alron. Datu James Nambala Pustakawan Pono linansan ablava rakapandayan am teknologi pengurusan data am pamahuangan kritis. Hili akalulu ang ibitra ulun nasuangan ahilong ra aho kapio am kabuli kapisayaan. Persidangan Pustakawan Borneo ruang ariburung operamonom hino bertemakan AI ralom inovasi literasi am transformasi aho navigasi pustakawan timpu matong. Yo nama luluran da penggiat perpustakaan, pengawasan am penyelidikan Intora Borneo. Alabi opor ngaribu susumikul ratikop Sabah nakala rekan sayan intoranan salinut program kas singkatan sains teknologi kejuruteraan am matematik STEM Ravina Alan no konoko Philips am bayaran ruangan strategik am upis panguasan negeri. Hohotino pinatuus mayara STEM forward ruangaribu ngopor monom apamahulu ra literasi tenaga inovasi ayuk sadiaan karaja ralom tayar tuvahu ras Sabah. Presiden konoko Philips Malaysia Konadan Nambala kasingkatan kapandayan amahun yo hino sampiruo ra hohot timpu awar no company hino ras Sabah. Kasingkatan tayar tenaga linansan mingkuli ahonora pelaburan ra kapandayan amahun ra amaranan ra ulun nasonga Sabah sumadia ampakuan ra kaluahan ra pinaula. Yo inambut no angangaho ra paat paningkupan STEM forward ra perpustakaan negeri Kota Kinabalu. Pono pinasuku modul panguwasan STEM ra upis panguwasan negeri rapakuanon ra sikulan-sikulan ra tikop negeri. Suang onom ngaopor ngaulun arwalan rah keningau nangapurakan sayan mayara program Sinar Foyu ruangaribu rong paramonom. Yohino hohot angumot katarak binaalan ambayara pahun pantahaan University Malaysia Sabah HUMS ampahun pantahaan keningau. HUMS ralom rondo rahu pinengkual nanambala pambaalan ra Sinar Foyu inun sop ra upok katalu intarapu unno pinakauli ra upok ruangaribu rong paramapat hino nanaak rakan sayan rakawi sak ngatus ruang operam sa ngaulun arwalan. Program hitupono nana akra kaluahan ra arwalan anduli akailong. Ayo kapasingkot ra kaluluan apakau ra kayahan ra alabi apicaya am kumukut. Kejayaan pembaalan ra Sinar Foyu asauk ra intok no HUMS ra apatuus am apakayo ra hohotino. Hili alabi asuang ulun nasuangan Sabah akalap ra akses ra pambawasan katarak ra timpu matong. Hinono aho ondo vinon soy rimay dayungkit ang pinaralin kurarahu numurut. Salam Malaysia Madani.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kaya nyo papasingkatan katutunan pangindakuan daru rahu pahayaman darahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.
1: Sorara tetangga ro rat kina selatan mokondo rondo puluh Malaysia tetangan yakinnya puluh layang-layang ragalur 300 km antara kota Kinabalu puluh layang-layang santayaran antara kapuluan Spread Lake mendo inalungan ru Saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan rabiro 1900 balu ngopor puluh layang-layang setopetno terumbu karang ayu mendo malinjo pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit Malaysia Rayusno nang kali ra akis nampas sau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Ragino ti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar ampang kalan du Saujar, kosan magalung amangampin ra lilu strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei Amplipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salakayuk babatikon rapeta. Kayono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.
2: Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu nak kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanah malanjang, riok kalo tamungin. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1944, ilo ondo marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit, jilon suku limo ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung ra liliut, kandoi matang takau ngai.

Yo pa kaga kansayan datang noro am kansayan anting es ramuin kawi am kansayan akan datang noro. Amaro itu ro kapat am tamura kini auto jadi pahaga on kiri muli intara tamu no inway pangalirakanon kapo am kana ra akanon. Ratangan noro walan sa noramayon na ngalira kuliah muslinan san am ikaangim boyo rakanon. Apakah tumalah ramai rakulitan no rapat muli rapahun. Apakah kau sana para jam kasa telung apa kami ditra tangan oro akai takara ina tangan kaulayan amra jam karo ramai akai takara ina tangan pagaman monsoi ya hina pa kita akan rarimbai ampe kuanangan pe rarangan taka Roslan Miasin ampak yol sedal rarang itu rabilin mayara Facebook mai kan sendaro itu ampe kuanangan pe rarai sumai ramor radio kenia FM. Apakah kau beli kapang itu rabilin moyon mayara WhatsApp mai ra nombor loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Apakah kau rayu setengah pang kini ngora talu rimbai yohino rimbai siam ngataun rimbai ri edi andayon. Rimbai nang kausan rimbai ri Maria Gumbaris amsu munuhino bahu rimbai intori Celia Ben togo mai dion sangurun.

aku hijalumin satanga boko angkiring wah takau ra inatangan kaulayan tukir oro ka apat ra jam kasa talunga opor ngamini tatanga.

0: Kansan tangan ro, pabukat kau ngai amrangan-rangan kau ngai, raginoti ralo minatangan kau layan, mabayat raki amraiti, ita kau mokondo tambuli matang, amrayus tak kau muli riso.
1: Ali lancaran do, napaham ko na, naulitan na matulir ako. Bila sino rumah panjang, mesti amari lo lancaran. Lancaran do, intok nilo, ahilong ra, ambulok atikas. Yao. Lulu mampet ke semampet ke tempat lancaran dengan kapat dikasih no kapat asal kasih no main kurumol lah kah no inter apa rok ada ron nilainya itu ulun hujum dulu cara gas tu sebab itu humanti angampil pemahunan amalos lah sino po matoyon po tiok no ulun hayau no mereka lor gak no ya dari porok po yo latihan nilainya dari lancaran tu permulaan no. So, ulun atikas tu mesti asam putih so, asam putih. Ya, jadi bila kapo patunon ilimu no anu tu antabuh tu. So, jadi ajaran lain nila pilihan nila ulun asalagas tu mana alayak alulus kuno no anu terreno alulus na ulun anu atikas asalagas rahoreno tu hina pematunan nila ilimu no antabuh. Ya, ilimu kabal la tu. Ilmu ra apa kolong ra ulun da ko lumawan palami ra tulang ka papatun nila ra sebab ulun ka ceragas tu ka kanu sar pantang no pantang no ilmu healing ah ya ka katani so ahat pantang no ra tu ya jadi ulun nak ulun ajujur atikas ya simpan rahasia. Ya, ini tu kah ulit tu ulit kerana hidup dahulun bokon, aku nggak kabalau perisok dengan aku kah boleh kenain. Dari ini asas yang lancaran. Amili ini dahulun natikas, itu adalah lain yang ajaran ni lor nak cara lu suming kawat, kenain. Bila senapu mayo, sila pujian nerano. Wah, bila lu sayno baru dapat tu undang diri bukino, itu nan angkayo hino, angkabu. Akhirnya, kita paham kurang itu adalah asas, no. Ya, jadi, alik lancaran itu, dua penabitan itu. Ya, alik adalah pancangan di bahu, papannya kiso. Ya, jadi, benar-benar tahun nawar itu kan, rahur yama abuk, kuno, kampung soro, tahun nawar soro, sino papan, kuno. Kami dahulu lor lancaran. Pahun pinapanan ini lo. Pahun pinapanan tu pun memang sino no kalawan lo itu. Ya, sino no untuk lo kelinga anu anaraning kerobo anak terai tu reno. Anis ulun ulun abuli semau ke kalawan. Ya, jadi bila bila bahu antabu, ajar no kata bahu ulun anu orang, kan ulun abuli ibitan nilo supaya bila lawan no mapandai sahuyung dah hilano ataupun apa nih sahiru ya supaya selamat jadi alimoy kapo tahun ko patobon jadi kena ino pilailan tabu akala pilo rawlu muli ilo urumatan nilo rancaran no ancakon nilo luham maturali ancakon nilo kan sino no pinili linatin nilo no pelapis-pelapis nukalawan no ancakon nilo kuno bin silo ano no kual ki ulo na insimatin nilo ya kual na no on na pili no pakanon nilo tulo ka bin sil tulo nga bin sil akawi pero kakaluwa hindi lulus ito lagi satu tahap pemilihan ya alik kuno ka mamamang no ihodok pa na kakaluwa nyo dari tersingkir na hindi ano no pemilihan nu kalawan ya bila cimatan nilo rana no bahu keringon nilo teliko rasawat nu lancaran ataupun papan ya jadi adik pemahaman pencengan tu lancaran tu itu perkataan lumancar lumancar tu tumun da papan amalungun sama-sama am sino lagu no am sino kalawan no hino lumancar hino jadi sino ano hipah bahu na lumansar lancaran yao sino yak ulum ka ulum no kalawon no rapahon dino abaru sino lancaran hino pamahaman ko na lansaran ko na on sabap na ginahuro lansaran ng yahuno pahipahan ng matulay na pakihan na rin sa wakayo burot tahulo pansyanan tinapanan, papan. Papan, atapun lahon nila, kulo sa bitarapan, papan ko. Na matura ti kinaji ko. Kan do ba lansaran no balapis-lapis? Yao. Sino lima lapis? Sino onom lapis? Jadi batu papan kini para bahura polo tu kan? Polo hino polo papan kini po. Lengah balapis-lapis polo no. Ah dari suntuk no hino hino ingat lagi lanan de papan. Ya aku lagi lagi de papan kerana hino. Ano hino? Ba nailong nora batu papan nora ansodaira ano tu saliu atau butahol malapis-lapis ko tu papan batu papan yao ah hino nangalapan dengelan gina la o aswang bo mambulok tu bahu mindahuro lansaran inubaswai bahu sino bo pertandingan sino lima lapis na no rasawat no balon da kecantikan mo papan kan paling rasawat no pariliton mo ano no lapis-lapis na soho soho baru bangal no bangal no baru ano na tiha umbakal na no baru bahu lumurus no, yun nga spring utama no baru sasalahan na no 100-150 ki taon ko no longon no ahino pambantu spring kadua yun no supaya ka asuwang tulun ka putul spring utama no may sa lapos na hino. Dari hino po ng lumimbuk. Dari di bawa no, ano, taon na suwang po no, yung mara ko na sasalahan, no, sino lalatukon, naraliwi na no. Taon gino makalo ko, no, awak, mulit sa den na yo, supaya asuwang po nun, o kotoh po na malungun, kaputulis, so, sabab, lumapos sa taon na latukon, no. Hino, nakaji kura pasan mo lansaran lah. Dari hinak kali penjelasan kura lansaran tu.
0: Gini nih rai tini pabukat kau ngai takau nang kirongop namba bayak rah tambuli matang takau. Jadi pabukat kau ngai pai minilini kosong rayus mabaya rah lomina tangan ragitio padra minggu rahmatong. Paling konangan am tum.

Yo pa kakakansayan ra kamayon. Amrai no kaya karakori jezara rohitura kasalulan rahun murut sukura jam katalu ramai. Ampa ing kodang ramai nang kini ngora mora radio kini ngai FM on yakin tok muyun ama beli kamayara frekuensi siamo prama patitik tulu miga sama beli kapo mayara mo mayara aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Ampa kakak beli kapo angitora bilin muyun mayara WhatsApp mayara nomor loho sak siam lima walu siam onom balu onom balu. Amrai no pasuku kopia bilin orang antaka. Katil ampungit intara KMPPH asih ambilin rakawin upahakara kampung Salarom Taka, kampung Kabangawang, kampung Ampat Nabawan, kampung Dua Nabawan, Tiulon Sukeke, KL, Desa Sapung, Sungai Api Tenom. Bilinkan saya datang noro ramyun kawi nang akan kanoki paha kami aun amon kabar ra orok. Ka apa tu onsoi-onsoi kaki. Ampas angin menapori mbai riremu sagu bilin sanga ka Anli ampa mabasra huang lumangora pahakaratu amli waliwa angkara jam. Ya kan saya dia nampai kuanangan poyorio nangitora bilin ramo ribahino napo man kunapora jam karo ramayam. Ampa kakara istaka pangkini ngora rimbai lumpis no ampalanoi rimbai ri Arifin Tandukan. Rimbai Randi Angi Bitra Pasi Simpungan Rimbai Rijaim Am Ielia Am Semunuhin Abahu Rimbai Risilibin Bugis Kalau Makulau Kuang Kutu.

0: Pairai mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karu o suku rajam katalu ramai.
1: Ya pa kakareno jam karuo ramai yang makaya takarena tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai suku rajam katalu ramai. Jadi pak kakak boleh kano angitor abilin mayo nama kita kararimbay. Kasih hamo yun, mayara WhatsApp mayra nubur loho sa siam 58 siam.

Soy Tukir Nu'ororo, siaran nu Melayu Dusun Intor Arangan Kening FM Sabah BFM, Yari Nima Janun Silov Angun, Ali Uji Akana Rumbai, Floria Jonten Elin Kemabung, Runang Skim Kuala Tomani, Lima Ansuai Raskim Tomani, Inan Rapi Rakampung Bo'o, Inan Isap Rak Perumahan Kemabung Akarangai Paran San Sulapan Rakampung Lalandangan Amkawi Nu Inggalan Huruf E Suku Razet Ampai Pangkau Suang Nu Ikana Sabitra Inggalan Am Ahinga Aura Muyun Kawi Tapi pansirangan takas suku Savoyno. Asia apa sumimpung rapa geman onsoy kita klarim baik kasingkatan Ebi Angkas Amnur Faziano Imran. Aki asirion DJ Nawar Nuna Hivilin binatikan ku liwa-liwa oke kami nawam. Pengkonang adion kan sena para suruh tugas amrayus kumusim. Yo kan sen roro hiturion am pengkonangan peyunang kita rabilin ramo amrayus Mayra Mora Radio Keningau FM. Kakak Rais takapo ang kini ngorarimbay kini taknurangan taka katil ampungit na kita krarimbay bilin rasang akan rimbay rure mo sagu rangan taka Lidianis na kita krarimbay abuir kuporo tu rimbay rius Lady Loren am rimbay kini taknurangan taka Elvia samay paran na kita krarimbay kasingkatan rimbay ri Ebi Angkas am Ilori Nur Fazia Imran.

Ya pahagakarai no patut no kupiramu yang rondo aho. Yohino pangapuan oro sukan negara tayar pedalaman atas ruang hari burung oporamonom. Pangapuan itu balin ra opor hari bulan sila kaopor ruang hari burung oporamonom. Yohino ra oro ka onom ra minggu matong intora jam ka onom ra susuaw sukura jam kalimo ramai. Ampangapuan itu balindra kompleks Sukan Keningau. Ampangapuan oro Sukan Negara itu impuasono Adun Liawan yang berhormat Datuk Nik Muhammad Nazri, Nik Zawawi. Jadi Pak Kakak, kami ramai otakan no oro Sukan Negara rauro kaonom rambingu matong intara jam kaonom rasuswaw sukura jam kalimo ramai rasukan kompleks Sukan Keningau. Pengkurangan perarangan taka ramblili bia-bia am Abraham Angkimo ranangi terabilin Mayra Facebook mai kan saya doroh itu am kan saya nanti ngais ramayun am pengkurangan rayus Mayra Mora Radio Keningau FM awan yakin tok mayun apakah kara rayus taka pangkini ngorerim baik kini tak nurangan taka Mekadina nak kita kera rimbai sumila pebulan rimbai risiti pajahamin Amrangan taka dianusani na kita kera guang rimbai guangku mangka kada rimbai ri jontan insin am rimbai kini takri yedin samot nandokan sayan rimbai ri channel likuran.

Asia kapuang kiringoh rarimpai hitu, pai lirai maya ra inda tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

kalau magiwi rakat pengulikan rondo kesalahan remelisya rondo kalau mempakito rakat pengulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon semoga peraturan rongo paramlimo perungan sa perungan n peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990 kalau magiwi rakat pengulikan kapam kalau mempakito rakat pengulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapom karuruono. Intor rakinio matang tojo masalok magibit rakat pengunigan, amempakito rakat rakinio rabalama kekosa, pat kita kota.

Ya pa gagar ino pasuku ko poyora moyon rondo program ba alin yuhino oro apresiasi praskola zon apinapin ba alin ra balu hari bulan sila ka oporo ngari borong para monom yuhino ra oro kapat ra minggu matong rajam katulu talung opor ngaminitra sesuap am program itu ba alin ra dewan datu angian andulang ra apinapin. Amrai no pasuku aku pia bilin orang antaka kan siwan odo daitu ampuan siwan mangandoi DJ ahu MBI Marukip Sri Tanjung Binaung Masaboy bilin koson rangadangan Kiningaw FM kamalimuanku koson ahli-ahli makamara Halingli koson KD Daniel KEN Liba WKN Anggi, WKN Jakaria Imol, WKN Rita, KK Jalius Musad, Om Moswang Poka Masabit. Tinggalan Arab Ahu Kemangkaus Sabitan Ayuk Suaw Om Atan Tanau Muyun Raino Dijabuli Kima Kita Krimbay Nakat Tinduku Sanduk Intori Garis Bukin Kosun DJ Liwa-liwa Om Pengkuanangan Ya Pengkuanangan Sahuli Riun Nangi Tarabilin Mayara WhatsApp Maya. Amra wis taka pangkin dengan rimbai kini tak nurangan taka MBI. Lagi tak kena rimbai maka tinduku sanduk rimbai garis bukin. Rangan taka deni nak kita kena rimbai pansuayan lalan kansayan rimbai elbot obot. Amrangan taka Said Mali nak kita kena rimbai Erika rimbai janting sajin.

mingat rakindiwit rudir riumangkara rekukula bal rakitil. Masalok lumingat ra pembelan bal rukaun ampolos rutimu humantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob. Inggalarin osoy akpana mogolog rasungoy padra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan amgumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau masalok lumingat magalung rapainawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyod akaw, matutusan kinibit, painaw malungan. Bilin, intro kopisan bomba, amangindangan pagun Sabah.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: Pukul 3 petang.
4: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 1 Oktober. Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelawat tahun ini selepas mencatatkan kira-kira 2.6 juta ketibaan setakat Ogos. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji HJJ Noor yakin dengan prestasi yang lebih kukuh pada suku keempat, sasaran itu mampu dicapai. Setakat ini Sabah telah menerima 1.1 juta ketibaan antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Dato' Seri Haji HJJ menyatakan perkara itu ketika berucap merasmikan JSK Mantanani Island Resort. Beliau berkata kerajaan negeri kekal komited untuk memastikan pertumbuhan sektor pelancongan yang berdaya saing, inklusif dan mapan. Plan Induk Pelancongan Sabah akan membantu menentukan hala tuju jelas menangani cabaran seperti kesaling hubungan penerbangan, melindungi alam sekitar dan memperluas penyertaan masyarakat tempatan. Kontraktor tempatan Sabah disaran meneroka bidang minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masidi Manjo berkata perkembangan industri minyak dan gas membuka ruang kepada kontraktor tempatan memperluas bidang perniagaan mereka dan tidak hanya bergantung kepada sektor

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, keningau. Apa kabar anda? Bersama-sama saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026 bersama Anas 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada DJ Iza yang telah pun menghiburkan kita di siaran Bahasa Mulut sebentar saja tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menala di 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga rakan pendengar kita yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Ya, saya Syukri akan menemani anda selama 4 jam dari pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7 malam nanti. Banyak yang kita akan kongsikan, kita sembang-sembang santai dan juga dengarkan berita-berita mutakhir untuk hari ini. Dan kepada rakan pendengar yang mahu menyampaikan salam, berkongsikan cerita kan, berkongsikan keceriaan, boleh saja berbuat demikian di 0195896868 ataupun komen saja terus di ruangan komen Facebook rasmi Kedengar FM di bawah gambar saya tu kan yang baru diupload pukul 3 tadi. Jadi saya akan bacakan, insyaAllah sampaikan kepada rakan-rakan yang ada dedikasikan dengan berkongsikan semualah kepada pendengar Kedengar FM. Ya, hari ini 1 Oktober, bulan baru, petang yang baharu, hari yang baharu. 1 Oktober masuk sudah 3 bulan terakhir untuk tahun 2026 sebelum kita melangkau ke tahun hadapan. Jadi kepada rakan kita yang mungkin Oktober babies, boleh juga hantar WhatsApp kepada konti Kedengar FM, kongsikanlah peristiwa Oktober yang menggembirakan anda. Baiklah, dikongsikan jadual untuk waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.19 minit petang nanti, ada dalam beberapa minit saja lagi. Dan sebelum itu kita mendengarkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kerohanian sebelum mengikuti azan asar sebentar nanti. Teruskan bersama kami di Keningau FM, kita akan berjumpa lagi selepas ini. Keningau FM, hebat syoknya.

0: warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allah.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita maklumlah kita ni duduk dengan orang. Bila kita duduk dengan orang macam-macam perangai, betul tak? Kita kena menghadapi dan mengetahui realiti tak semua orang sama macam apa yang kita nampak, dan tak semua orang kita rasa okey sahaja dengan kita. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang menyakitkan, ada orang yang kita tak senang hidup dengan dia, dan itulah hakikatnya yang perlu kita telan walaupun pahit. Tapi sahabat-sahabat, walaupun kita marah, walaupun kita rasa benci, dan kadang-kadang bukan setakat marah dan benci tetapi dendam, suatu yang kita bila dah sampai dendam ni, dia dah sampai membarah, sebab biasanya kalau kita baru marah ni, waktu lepas kita marah tu kan, contohnya lah 10 minit yang pertama tu kita marah tu, merah padam muka kan, keluarlah perkataan-perkataan yang tak indah, itu marah. Tapi sahabat-sahabat, bila marah tadi dia duduk dalam hati, dia dah duduk dalam hati, bila ni marah ni, setahun dah. Ada yang sampai 10 tahun, ada sampai 20 tahun marah. Ini bukan marah lagi dah, ini nama dia dendam. Tak puas hati. Ini kalau boleh lah, nak aku kalau boleh, di apa yang boleh kita buat pada dia tu, macam-macam yang kita akan lakukan. Mungkin kita akan sumpah serana dan sebagainya. Tapi itulah dendam, sahabat-sahabat. Dan kita kena tahu, dendam ni memang nampak gaya aku takkan maafkan dia. Tapi sebenarnya kemaafan, dendam adalah yang terindah. Bila kita boleh memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, walaupun susah, tapi kita mujahadah, di sanalah dia punya cubaan dia. Yang kita ni hidup dekat dalam dunia ni, kita tak semuanya mudah. Dan hatta bukan untuk kita ubah orang. Kita nak ubah ni dalam hati kita, untuk kita buang rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, rasa marah tadi, susah. Di situlah mujahadah dia, sahabat-sahabat. Di situlah tempat Allah melihat bagaimana usaha untuk kita memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti kita, sehingga kita seolah-olah bila kita berjumpa dengan dia macam tak ada apa yang berlaku antara kita dengan dia. Ini sangat-sangat baik ni. Nak dapat begini, dia kena melalui mujahadah tadi. Ustazah, saya boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Yang tu pun susah juga tu kan. Maaf boleh, tak lupa. Jadi kalau tak lupa, maksudnya kita tengok muka dia, kita masih ingat lagi. Sahabat-sahabat, tak habis lagi cerita. Sebab apa? Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Maksud kita kan, kita puasa dalam Ramadan, kita nak jadi orang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anin-nas. Iaitu apa antara cirinya? Orang yang boleh memaafkan. Dan maaf wal-'afin, sahabat-sahabat kena ingat, 'afin ini bukan saja kita maafkan, tapi kita maaf dan melupakan. Barulah termasuk dalam ciri orang-orang yang bertakwa. Selamat bermujahadah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nida Ul Islam.

0: FM, hebat syoknya.
1: Dengan FM hebat joknya santai petang bersama saya Syukri di Konti pada petang hari Khamis ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan apa khabar kepada anda semua di luar rakan pendengar kita yang mungkin sekarang sedang bekerja, sedang berkebun, sedang memandu ataupun sedang berehat-rehat off day di rumah. Kita ucapkan selamat kepada semua. Semoga apa yang dikerjakan hari ini semuanya dalam baik-baik saja dan dipermudah urusan anda. Ya, hari ini 1 Oktober juga merupakan adalah Hari Warga Tua di Malaysia yang diadakan 1 Oktober setiap tahun. Ini adalah untuk pengiktirafan kepada warga tua dan mereka yang berusia lebih dari 60 tahun. Jadi apa yang kita boleh buat pada hari ini bukan saja mengingati orang tua kita sahaja, tetapi juga mengucapkan terima kasih kepada semua generasi sebelum kita yang telah pun berjuang untuk kita, untuk merasakan keamanan dan juga keselesaan kita pada generasi sekarang ini. Mereka lah yang bertungkus lumus menyampaikan ilmu, mewariskan segala ilmu dengan kudrat mereka, mempertahankan negara kita, memperjuangkan kemerdekaan kita juga. Selain daripada itu, mereka jugalah yang telah bertungkus lumus untuk memajukan negara kita. Jadi kita ucapkan hargailah orang tua-tua kita di Malaysia ini. Baiklah, tanpa berlengah lagi kita teruskan hiburan kita pada petang Khamis ini dengan lagu ini, Cinta. Di akhir garisan, persembahan daripada diva-diva ini, Ning Baizura, Ziana Zain, DC dan Nora. Keningan FM, hebat syoknya.

0: 75% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Santai petang, santai, santai. Santai petang di Keringau FM pukul 2 hingga 5 petang ke

Ya, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Sekarang sudah 3:51 minit petang. Kita sudah berada di penghujung pusingan yang pertama Santai Petang, dan kita akan melangkah sebentar saja lagi di pusingan yang kedua Santai Petang. Tetapi sebelum itu, saya mahu membacakan kiriman daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Keningan FM, daripada Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang hari Kamis di awal bulan 1, hari bulan 10 2026 DJ Syukuri. Selamat awal Oktober, Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik Keningan FM, hebat syoknya. Sudah kopi kah DJ? Oh, sudah tadi sempat lagi. Hello semua rekan-rekan setia Keningan FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rekan-rekan setia Keningan FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut. Dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kana Rumbai, Floria Jonten, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini mendung saja, dia bilang. Di sini panas-panas berangin, begitulah kan Olivia? Terima kasih DJ Syukri, sama-sama. Info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok kios. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless, dia bilang. Boleh on lagu Terjadi Oktober kah DJ? Dia bilang, okay, ngam, ada saya letak di playlist. Tapi bukan sekarang lah, karang dia main. Bila? Tunggulah. Teruskan bersama kami di Keningan FM. Dengarkan kami ya, Elvia. Nanti akan kamu dengar juga itu lagu Terjadi Oktober. Ngam lagi satu hari bulan. Baiklah rekan pendengar, kita berjumpa lagi di pusingan yang kedua nanti di Santai Petang pukul 5.04 hingga 5 petang. Dan kepada rekan yang pendengar yang lain, jika mahu menghantarkan ucapan, dedikasi dan berkongsikan cerita seperti rakan kita Elvia, boleh saja berbuat demikian di 019-589-6868 dan juga di Facebook Keningan FM. Teruskan bersama kami, Keningan FM, Andi Bernadi, Dingeding Keningan FM.

0: Singau FM.
1: Santai petang di Keningan FM sekarang telah pun masuk ke pusingan yang kedua untuk santai petang pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti. Dan si Andong bilang selamat petang DJ, selamat bertugas macam mendung-mendung sudah ni DJ. Bah lologoton ke DJ, pon si kawan Andong. Itu dia ucapan ataupun sapaan mesra daripada rakan pendengar kita di komen Facebook rasmi Keningan FM. Terima kasih Andong atas sapaan mesra anda. Dan kepada rakan pendengar yang lain, di sini ada satu hebahan di mana program Mahkamah Bergerak Daerah SUK, anjuran Mahkamah Negeri Sabah tahun 2026 akan diadakan pada 2 hari nanti, pada esok hari Jumaat 2 Oktober untuk majlis perasmian yang bermula pada pukul 2 petang, dan pada 3 Oktober nanti hari Sabtu adalah pameran agensi yang bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang, dan kedua-dua event ini bertempat di Tamu Desa Kampung Karamatoi Suk. Jadi datanglah beramai-ramai di Tamu Desa Kampung Karamatoi Suk, di mana majlis. Jadi datanglah beramai-ramai di Tamu Desa Kampung Karamatoi Suk, di mana majlis ini juga akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri.

Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

Itu dia tragedi Oktober persembahan Dato' Awi yang menghiburkan kita di 1 Oktober ini. Tetapi kita tidak mengelakkan ada tragedi Oktober. Palis-palis, na'udzubillahiminzalik, God forbid. Kita pastikan Oktober kita ini gembira-gembira sahaja. Dan jika ada kenangan-kenangan pahit di Oktober di tahun yang lalu, jadikan sempadan dan yang baik-baik jadikan tauladan. Ya, kepada Oktober babies, bolehlah komen-komen di ruangan Facebook Ningau FM. Di sini ada cakap umur sudah masuk 40-an tapi muka masih macam awal 20-an. Jadi inilah power gang millennial yang millennial hadir dulu di sini. Jadi komen-komen dulu lah, betulkah tidak sudah masuk 40 yang orang 86 tu kan melangkah sudah ke angka. Di Facebook dengan FM juga, si Maria Johan bilang selamat petang DJ Syukri, selamat petang, salam satu hari bulan Oktober 2026. Hujan dan angin kuat di tempat saya DJ di Penampang. Dia bilang, wah, ini pendengar kita yang menerusi RTM Klik. Ya, terima kasih Maria Johan. Berhati-hatilah kalau mau keluar rumah kan. Di sini pun sudah mula mendung dan angin kuat juga. Kalau tengok dedaunan di luar dari menerusi jendela kontikan FM ini, nampaklah daun-daun sudah menari terlampau laju kena tiupan angin kencang. Apapun, terima kasih dan juga jagalah keselamatan jika keluar rumah pada waktu hujan dan angin kuat ni kan. Takut-takut pokok hiasan di tepi jalan itu juga boleh membahayakan kita, terutamanya yang pejalan kaki dan juga pembonceng motosikal. Baiklah rakan pendengar, di sini saya mengkongsikan lagi hari apresiasi hebahan hari apresiasi prasekolah peringkat zon Apin-Apin tahun 2026, di mana akan berlangsung pada 8 Oktober 2026 pada hari Kamis dan bermula pada pukul 7.30 minit pagi bertempat di Dewan Dato Anggian Andulang Apin-Apin. Jadi kepada warga Apin-Apin, bolehlah sama-sama meraikan anak-anak kita, prasekolah kita di hari apresiasi sekolah peringkat zon Apin-Apin tahun 2026. Sama-sama kita ucapkan tahniah dan supaya memberikan semangat untuk anak-anak prasekolah kita belajar lebih jauh lagi. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita Sabah FM di Sabah FM. Seterusnya, seusai berita kita akan dengarkan lagu Back to Back. Siapakah artis hari ini? Teruskan bersama kami di Kenangan FM. Party Rock Anthem LMFAO. Kenangan FM, hebat syoknya.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Mahasiswa penerus kepimpinan negara berdasarkan pemahaman MA63. Sabah Tuan Rumah Persidangan ICA-APD. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Mahasiswa perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 agar dapat meneruskan kepimpinan negara serta memperjuangkan hak Sabah dan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Ewan Benedict berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA63 yang masih dalam perundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA63 yang masih dalam perundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Jelasnya, mahasiswa kini boleh mengambil bahagian dalam pilihan raya sebagai pengundi, malah boleh menawarkan diri sebagai calon sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika menjadi ahli panel Simposium Mahasiswa Borneo Aspirasi MA63 di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Program Anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Sabah dan Sarawak itu disempurnakan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal. Sabah menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa ke-18 ASEAN Academy of Preventive Dentistry ICAAPD 2026. Program melibatkan lebih 20 penceramah dari 19 buah negara itu antara usaha memperkasa pencegahan dan penjagaan kesihatan pergigian. Menteri Pembangunan Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Manjungki berkata, kesihatan mulut perlu dilihat sebagai sebahagian daripada agenda kesihatan awam dan pembangunan sosial. Penjagaan pergigian bukan sekadar rawatan klinikal, sebaliknya melibatkan pendidikan kesihatan, amalan hidup sehat, akses kepada perkhidmatan serta penglibatan aktif masyarakat. Beliau berucap demikian sempena ICAAPD 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibaca pembantu Datuk Rina Jainal. Persidangan turut membincangkan isu penjagaan pergigian warga emas, pencegahan berasaskan sekolah serta usaha menghentikan tabiat merokok dan penggunaan vape. Pewujudan rumah panjang, murut dan lansaran di Pekan Kemabung Tenom mampu memperkukuh pemeliharaan budaya dan warisan serta membuka peluang baharu dalam pembangunan ekonomi masyarakat menerusi tanaman herba. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap ADUN Kemabung, Datuk Rubin Balang berkata, potensi tanaman herba itu sedang diteroka menerusi kerjasama dengan rakan strategik dari Guangxi, China. Ia termasuk mengenal pasti tanaman yang sesuai dikembangkan sebagai sumber ekonomi. Kerjasama itu turut membuka peluang kepada masyarakat kampung untuk terlibat dalam pertanian menerusi pendekatan pertanian kontrak dengan penduduk didedahkan kepada kaedah penanaman serta penjagaan tanaman herba. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek kerja-kerja menyiapkan rumah panjang murut dan lansaran Pekan Kemabung Tenom. Sabah Electric City dan PDRM Contingent Sabah memperkukuh kerjasama dalam meningkatkan kesedaran keselamatan elektrik, khususnya dalam kalangan anggota polis yang menjalankan tugas di lapangan. Usaha dilaksana menerusi program taklimat kesedaran keselamatan berkaitan elektrik di Ibu Pejabat Polis Contingent Sabah. taklimat secara bersemuka dan dalam talian itu disertai 300 anggota polis. Antara topik diketengahkan adalah mengenal pasti bahaya elektrik, risiko renjatan elektrik serta langkah pencegahan ketika menjalankan tugas. Taklimat disampaikan pengurus kanan Jabatan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electric City Dayang Farhana Muhammad Nur. Terdahulu, delegasi Sabah Electric City diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar turut mengadakan kunjungan hormat kepada Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jauhti Dikun. Kerjasama itu bagi menyokong usaha memperluas budaya keselamatan elektrik dalam kalangan agensi kerajaan dan komuniti. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Sebuah premis perkakasan dikenakan kompaun dalam pemeriksaan yang dijalankan di sekitar kawasan Bandar Tawau pada 30 September. Pemeriksaan dijalankan sepasukan pegawai penguat kuasa KPDN Cawangan Tawau. Siasatan ke atas peniaga premis berkenaan mendapati barangan yang dipamerkan untuk jualan tidak disertakan tanda harga jualan tunai sebagaimana diwajibkan. Peniaga premis berkenaan didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sementara itu, KPDN Cawangan Tawau turut menjalankan pemeriksaan ke atas stesen minyak di sekitar Tawau. Hasil pemeriksaan mendapati stesen minyak menyediakan peti dan buku log lawatan KPDN. KPDN Tawau memaklumkan pemantauan akan terus dipertingkat bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan pengguna. Ke arah mewujudkan ekosistem perikanan yang lebih kukuh dan mampan, Sabah Fish Marketing Sendirian Berhad, SAFMA, giat mendekati komuniti nelayan bagi memahami keperluan sebenar dalam memperkukuh ekosistem industri perikanan Sabah. Pengurus besarnya Burhan Jaafar berkata, usaha membangunkan industri perikanan tidak seharusnya tertumpu kepada aspek pemasaran hasil laut semata-mata. Sebaliknya perlu melihat keseluruhan rantaian industri termasuk kemudahan dan peralatan yang diperlukan nelayan. Beliau menyatakan demikian selepas tinjauan ke premis menjual peralatan menangkap ikan di Jalan Pasar Tawau. Tambah Burhan, Tawau mempunyai potensi besar dalam sektor perikanan. Justru usaha memperkukuh industri berkenaan perlu dilaksana melalui kerjasama pelbagai pihak. Perkembangan sukan. Sekolah Sukan Malaysia Sabah SSMS terus mengukuhkan kedudukannya sebagai pusat kecemerlangan sukan negara. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, Datin Zuraini Abu Hassan berkata, pencapaian atlet murid SSMS mencerminkan pembangunan yang seimbang dalam sukan, akademik dan sahsia. Dalam bidang sukan, atlet murid SSMS mencatat penyertaan di peringkat antarabangsa termasuk ke Australia, Jepun, Korea dan Jakarta sepanjang 2026. Pencapaian di gelanggang turut bergerak seiring dengan prestasi akademik atlet murid dengan merekodkan grade purata sekolah 4.52 bagi SPM 2025. Manakala 100% pelajar pra-universiti SSMS layak melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi. Pencapaian itu memperkukuh aspirasi SSMS menerusi slogan SSMS School for Future Olympians. Datin Zuraini berucap demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan SSMS 2025 di Kota Kinabalu. Pesta Sukan Antarawilayah Pesawi kini kembali mencipta sejarah dengan penganjuran semula Pesawi ke-13 bermula 3 hingga 6 Oktober ini. Ia sekaligus menghidupkan kembali tradisi sukan yang menjadi antara wadah penting untuk menyatukan warga Yayasan Sabah dari pelbagai wilayah. Kira-kira 500 peserta dari 6 wilayah Yayasan Sabah akan mengambil bahagian dalam pelbagai acara sukan. Antara sukan dipertandingkan futsal, badminton, bola tampar, petang, pingpong, dart, pinkleball dan carom. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar dijangka menyempurnakan pesawi ke-13 ini pada 2 Oktober di Gelanggang 8 Kompleks Sukan Tun Adnan. Penganjuran semula pesta berkenaan bukan sahaja untuk menguji keupayaan dan kecergasan fizikal, malah memperkukuh hubungan silaturahim serta semangat kerja berpasukan merentasi wilayah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mahasiswa penerus kepimpinan negara berdasarkan pemahaman MA63. Sabah tuan rumah persidangan ICA-APD. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, itu dia Zone Back to Back untuk petang ini, persembahan daripada Proxy Band dengan lagu mereka yang pertama adalah Kerbau Balar dan lagu kedua Talam 2, dan kedua-dua lagu ini adalah single terbaru mereka di tahun 2026. Saya harap anda terhibur dengan lagu Back to Back untuk petang ini. Ya, rakan pendengar, seperti yang kita tahu sekarang sedang berlangsung Tamasha Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ataupun Sukan Asia yang ke-20. Dan Malaysia setakat ini telah pun mengumpul 24 pingat, iaitu 6 pingat emas, 5 pingat perak dan 13 pingat gangsa, dan menempatkan kontingen Malaysia di tempat ke-11 dalam pungutan pingat. Dan ini adalah update terbaru pada pukul 4.15 petang di hari ini. Dan sekarang jika anda tengok channel Sukan Plus, Malaysia sedang menentang India untuk acara squash, di mana sekarang nampak gayanya Malaysia masih mendahului lagi. Dan kita berikan sokongan kepada kontingen negara kita. Anda juga boleh tengok di RTM Klik di channel Sukan Plus. Baiklah, rakan pendengar, pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang, dan seusai berita nanti kita terus ikuti info trafik untuk petang hari ini. Teruskan bersama kami di Keringai FM, Post Malone featuring Swae Lee, Sunflower.

ITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utara.

0: RM50 serta peningkatan elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta ringgit dibelanjakan bagi program bantuan sara hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Sama program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Tegas Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak dapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
1: Faham 60 saat Carna Fakta.
2: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
1: Faham 60 saat Carna Fakta.
0: Berita seterusnya. Polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan dengan menggunakan modus operandi goris dan menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira 94.7 bilion ringgit LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Canada. Pesuruhjaya Tinggi Canada ke Malaysia, Jody Robinson berkata pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Canada Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama 2 dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyadh kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendataan kecemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang dakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala Asian FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkasa terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Info Traffic at Keningau FM. Setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
2: Baiklah rakan-rakan pendengar FM yang juga pengguna jalan raya di Bandara Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Korporal Hazrin, Korporal Penguatkuasa Trafik IP di Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
3: Terima kasih DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat petang.
2: Waalaikumsalam.
3: Bagi Pertahanan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang berpulang dari kerja dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan bulatan. Seterusnya, bagi Pertahanan Sodomon, aliran trafik bergerak perlahan dari semua arah. Terakhir sekali, bagi Pertahanan Rakyat, aliran trafik bergerak perlahan tetapi tidak sebarang halangan di atas jalan. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT.
2: Terima kasih atas perkongsian info sebentar tadi, Tuan Korporal Hazrin, Korporal Penguatkuasa Trafik IP di Keningau. Baiklah, teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari. Sound Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: kami di RTMG.
1: Ya rakan pendengar sekalian, kita sudah pun masuk di pusingan yang ketiga pukul 5 hingga pukul 6 di segmen Harmonika pukul 5 hingga 7 malam. Nanti masih lagi bertemankan saya Syukri di Kontingen dengan FM pada petang ini. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi mengikuti kami di Keningau FM. Di sini saya mahu membacakan ya, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau. Jangan adik membakar arang, abanglah hendak membakar kayu. Janganlah adik kata sembarang, abang juga berasa malu. Amboi. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Salam saudara, jangan lupa kopi-kopi kio, bilang si Amanakan. Tidak lupa juga sudah kopi-kopi tadi. Terima kasih Amanakan dengan ucapan dan juga doa serta pantun yang menarik di petang 1 Oktober ini. Didoakan juga Amanakan dan juga sentiasa sehat dan bahagia di samping keluarga tercinta dan juga sahabat handai di sekeliling anda. Baiklah rakan pendengar, di sini ada satu lagi hebahan untuk kesambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas yang akan diadakan pada 10 Oktober 2026 hari Sabtu. Bermula pada pukul 6 pagi sehinggalah pukul 5 petang bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Sambutan Hari Sukan Negara ini akan dirasmikan Yang Berhormat Datuk Nik Muhammad Nazri bin Nik Zawawi Adun Liawan. Jadi kepada rakan-rakan kita semua di Keningau, datanglah beramai-ramai untuk meraihkan sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas pada 10 Oktober nanti, pukul 6 hingga 5 petang. Baiklah, kita teruskan saja lagi hiburan petang ini dan saya harap dengan lagu-lagu ini dapat menghiburkan anda sepanjang pemanduan anda. Tetapi yang paling penting, berhati-hatilah di jalan raya, jangan leka, tolak ansur dan tengok-tengoklah keadaan kiri kanan dan juga belakang kendaraan anda supaya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Baiklah, dengarkan persembahan daripada VE, Party Like This, Keningau FM.

0: Malaysia.
1: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
2: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
4: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Itu dia persembahan Rafi Harumin dengan lagunya bertajuk Dia. Membawa kita ke pukul 5.33 minit petang. Kita sudah berada di suku yang ketiga, di pusingan yang ketiga. Saya harapkan anda semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan yang memandu, berhati-hatilah di jalan raya. Tengok kiri kanan, tengok juga keadaan kenderaan anda. Pastikan kelengkapan keselamatan kenderaan anda dalam keadaan yang terbaik. Dan berhati-hati pulang ke rumah, tolak kansur jika berada di persimpangan yang agak sesak. Okay, di sini ada lagi ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kening FM, Narumbai Pitah, Kampung Mantailang Tenom. Hey, dia bilang selamat petang dan selamat berkonti di petang kami sini buat DJ Syukri. Selamat petang, Narumbai. Buat family tercinta, saudara mara, rakan-rakan pendengar setia radio Kening FM, salam damai buat semua. Terima kasih DJ, terima kasih Narumbai atas ucapan yang ringkas tapi mesra itu. Dan juga kita aminkan doa dia. Dia mendoakan semua pendengar, termasuklah saudara mara dan juga rakan-rakan yang lain. Dan ada juga ucapan daripada Cempaka Biru di komen Facebook Kening FM. Selamat petang dan selamat menjalankan tugas kepada hari Kamis ini DJ Syukri. Terima kasih. Terima kasih Daun Keladi, lain masa kita sembang lagi. Dia bilang terima kasih Cempaka Biru, komen-komen di ruangan komen Facebook Kening FM. Nanti lain kali ya kita boleh bercerita lagi ya. Komen-komen lagi ya. Tengok jangan lupa follow kempen-kempen kepada rakan-rakan untuk follow Facebook Kening FM. Kita boleh ke share-share keceriaan, share cerita selain daripada WhatsApp Kening FM. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan petang kita ini dengan lagu seterusnya daripada Cita Citata. Kita goyang-goyang dulu badan kita, kasih senaman-senaman dulu kan. Petang-petang yang mendung ini, senaman dalam rumah saja, tidak perlu keluar rumah. Lagu Goyang Dumang, Kening FM, hebat syoknya.

kemaafan dendam yang terindah persembahan daripada Ara Johari sebentar tadi membawa kita ke suku yang ketiga, suku yang keempat di pusingan yang ketiga ini. Sebentar lagi kita akan dan hari apresiasi Tabika atau Taska Daerah Keningau tahun 2026 pada ketetapan berikut 19 November 2026 pada hari Khamis. Bermula dari pukul 7 pagi sehingga 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi sambutan hari apresiasi Tabika kepada ibu bapa yang terlibat dan juga yang punya anak-anak, bolehlah bawa beramai-ramai datang ke sambutan hari apresiasi Tabika Taska Kemas Daerah Keningau tahun 2026 di Dewan Masyarakat nanti, memberikan semangat kepada adik-adik kita, anak-anak kita untuk terus belajar, teruskan perjuangan dalam pelajaran mereka. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan kita sambil kita tunggu masa untuk melangkah ke pusingan keempat. Tetapi sebelum itu saya mau kongsikan dulu jadual waktu solat fardu maghrib bagi daerah kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini. Ada awal sikit pada pukul 6.08 minit petang nanti, sebentar saja lagi masuk saja pukul 6 kita akan terus saja tunggu waktu azan maghrib. Dan kita ucapkan juga selamat berbuka puasa kepada rakan kita yang mungkin pada hari ini membuat puasa sunat Khamis, dan juga kepada rakan kita yang mungkin membayar puasa. Dan pada keadaan sekarang ini, maghrib datang awal, saya rasa sesuai untuk bayar puasa kan. Nah, puasa Isnin Kamis pun tidak terasa lama juga kan. Jadi itulah, pada pukul 6.08 minit ini kita akan mendengarkan azan maghrib. Sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu-lagu seterusnya. Rakat Cakadidi, persembahan Mario G. Clau, Keningau FM, hebat syoknya. Jumpa lagi selepas ini.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kelinga FM. Hebat.

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita maklumlah kita ni duduk dengan orang. Bila kita duduk dengan orang macam-macam perangai, betul tak? Kita kena menghadapi dan mengetahui realiti tak semua orang sama macam apa yang kita nampak, dan tak semua orang kita rasa okey sahaja dengan kita. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang menyakitkan, ada orang yang kita tak senang hidup dengan dia, dan itulah hakikatnya yang perlu kita telan walaupun pahit. Tapi sahabat-sahabat, walaupun kita marah, walaupun kita rasa benci, dan kadang-kadang bukan setakat marah dan benci tetapi dendam, suatu yang kita bila dah sampai dendam ni, dia dah sampai membarah, sebab biasanya kalau kita baru marah ni, waktu lepas kita marah tu kan, contohnya lah 10 minit yang pertama tu kita marah tu, merah padam muka kan, keluarlah perkataan-perkataan yang tak indah, itu marah. Tapi sahabat-sahabat, bila marah tadi dia duduk dalam hati, dia dah duduk dalam hati, bila ni marah ni, setahun dah. Ada yang sampai 10 tahun, ada sampai 20 tahun marah. Ini bukan marah lagi dah, ini nama dia dendam. Tak puas hati. Ini kalau boleh lah kan, nak aku kalau boleh di apa yang boleh kita buat pada dia tu, macam-macam yang kita akan lakukan, mungkin kita akan sumpah serana dan sebagainya. Tapi itulah dendam sahabat-sahabat, dan kita kena tahu dendam ni memang nampak gaya aku takkan maafkan dia, tapi sebenarnya kemaafan dendam adalah yang terindah. Bila kita boleh memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, walaupun susah, tapi kita mujahadah, di sanalah dia punya cubaan dia. Yang kita ni hidup dekat dalam dunia ni, kita tak semuanya mudah, dan hatta bukan untuk kita ubah orang. Kita nak ubah ni dalam hati kita, untuk kita buang rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, rasa marah tadi, susah. Di situlah mujahadah dia sahabat-sahabat. Di situlah tempat Allah melihat bagaimana usaha untuk kita memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti kita, sehingga kita seolah-olah bila kita berjumpa dengan dia macam tak ada apa yang berlaku antara kita dengan dia. Ini sangat-sangat baik ni. Nak dapat begini, dia kena melalui mujahadah tadi. Ustazah, saya boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Yang tu pun susah juga tu kan. Maaf boleh, tak lupa. Jadi kalau tak lupa, maksudnya kita tengok muka dia, kita masih ingat lagi. Sahabat-sahabat, tak habis lagi cerita. Sebab apa? Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Maksud kita kan, kita puasa dalam Ramadan, kita nak jadi orang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anin-nas. Iaitu apa antara cirinya? Orang yang boleh memaafkan. Dan maaf wal-'afin, sahabat-sahabat kena ingat, 'afin ini bukan saja kita maafkan, tapi kita maaf dan melupakan, barulah termasuk dalam ciri orang-orang yang bertakwa. Selamat bermujahadah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida Ul Islam.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu, yaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis, serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya. Hadis riwayat Al-Tabrani.

0: dan Semana Harmonika 5 hingga 7 malam.
1: Alhamdulillah, kita telah pun mengerjakan satu lagi kewajipan kita, solat fardu maghrib sebentar tadi. Dan mungkin ada di kalangan rakan pendengar kita sekarang ni di dapur sedang memasak-masak untuk makanan makan malam nanti kan. Menyediakan hidangan juadah makan bersama keluarga adalah satu apa ni orang bilang masa yang berharga untuk membuat quality time bersama keluarga kita. Dan rakan pendengar kita yang muslim mungkin sekarang berada di masjid membaca surah Yasin bersama jamaah sambil menunggu waktu solat fardu isya pada pukul 7 lebih nanti kan. Dan saya harap anda semua kekal bahagia, sehat, dan yang paling penting jaga kesehatan. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Baiklah rakan pendengar, di sini saya mau kongsikan keadaan cuaca sekarang hari ini. Ada amaran ribut petir dari Jabatan Meteorologi Malaysia di mana hujan lebat dan juga ribut petir dijangkakan melanda di beberapa buah tempat di negara kita, termasuklah di tempat kita iaitu di zona pedalaman. Fokus kepada kawasan Beaufort, Membakut, Sipitang, Tambunan, Keningau, Tenom dan Kuala Penyu. Di Pazon Pantai Barat pula meliputi Papar, Penampang, Tuharan, Kota Kinabalu, Putatan dan Kota Belud. Jadi kepada rakan pendengar yang mungkin berada di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi ataupun mau jalan jauh ke luar Keningau di tempat bahagian kawasan Pantai Barat, berhati-hatilah kerana amaran ribut petir dan juga hujan lebat ini dijangkakan sehingga pukul 7 malam nanti. Dan mungkin ada lagi update terbaru di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan tidak lupa juga hari esok pukul 5.30 minit petang kita ada Biz On Air bersama dengan host anda DJ Atika dengan tetamunya Oket Buke Keningau bersama dengan tetamu Nur Mariah Abdullah atau dikenali sebagai KI dan juga Koni Manjamin ataupun lebih mesra dikenali dengan Ching. Jadi jangan lupa Biz On Air pada esok petang pukul 5.30 minit petang. Baiklah, marilah kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya daripada Hel Husaini featuring Nadira, Peluk. Keningau FM, hebat syoknya.
2: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

0: ikuti Kenyo FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenyo FM, hebat syoknya.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua

Ya, rakan pendengar, itu dah ya, lagu persembahan Rania Kau dan Aku membawa kita ke pukul 6.38 minit petang. Ya, sudah kita berhampiri penghujung rancangan, tetapi belum lagi, kita masih ada lagi lagu-lagu untuk kita berhibur bersama. Ya, rakan pendengar, di sini ada kempen derma darah pada beberapa tarikh. Yaitu pada 3 hari bulan Oktober, pada hari Sabtu ini pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 12.30 minit tengah hari di tempat Datu Anggian Andulang Apinapin ada kempen derma darah salah satu aktiviti hari apresiasi prasekolah Zon Apinapin, dan pada tarikh yang sama juga pukul 9 hingga pukul 12.30 minit tengah hari di Pasar Tamu Rancangan Belias Suk pun ada juga kempen derma darah. Tapi jika anda tidak berkesempatan pada hari 3 hari bulan, pada hari Sabtu, anda boleh datang pada hari Ahad, iaitu di Pasar Umum Keningau pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 12.30 minit tengah hari. Ataupun jika anda jauh daripada Pasar Umum, anda bolehlah singgah di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau pada pukul 2 petang sehingga 7 malam. Jadi pada sesi pagi dan petang ada kempen derma darah pada hari Ahad. Dan jika anda memerlukan hari lain lagi, mungkin bekerja pada hari Minggu kan, anda juga bolehlah datang pada 5 Oktober 2026 pada hari Isnin di ruang lapang depan Bilik Mesyuarat Limbawan UTC Keningau pukul 3.30 minit pagi, 8.30 minit pagi sehinggalah pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi itu adalah kempen derma darah untuk kehujung minggu ini sehingga Isnin depan. Setitis darah, sejuta harapan. Baiklah, harapkan pendengar kita berhibur lagi dengan lagu nostalgia, lagu Hindustan, lagu dulu-dulu kan, yang mungkin saya rasa ada kenangan, menggambit kenangan di antara kita. Lagu daripada lakonan Shahrukh Khan dan juga Preeti Zinta, Kal Ho Na Ho, Keningau FM, hebat syoknya.

Suhaimi Sound Blazer, si pemotong. Membawa kita ke hujung siaran Radio Kedengar FM untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Maka berakhirlah, kita sudah sampai di penghujung kan. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua rakan pendengar yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri pukul 7 malam. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang mengambil kesempatan meluangkan masa untuk komen-komen di ruangan komen Facebook Kedengar FM dan juga menghantar kiriman ataupun ucapan di WhatsApp Kedengar FM menemankan kami di konti kan dari pagi sampailah ke malam ini. Dan tadi tengok ada follower-follower baru. Terima kasih kepada follower Facebook Kedengar FM. Terima kasih. Dan juga kepada yang share post-post kami, poster-poster kami. Saya harap anda semua didoakan dipermudah urusan dan juga sehat-sehat selalu. Baiklah, dengan ini saya Syukri Mahmud, DJ anda untuk petang ini, mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Imelda Justin, mengucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci. Dengarkan lagu terakhir ini, Heart Alone di Kedengar FM. Jumpa lagi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadiratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Vivian Nash.
1: Simfoni tetap di hati. Baik untuk kata-kata hikmah hari ini ialah yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Maksudnya, kita hendaklah mencontohi perkara yang baik dan menjadikannya panduan dalam kehidupan kita. Manakala perkara yang buruk pula, kita jadikan pengajaran dan batas supaya kita tidak melakukan atau mengulangi kesilapan yang sama. Dalam hidup ini, macam-macam

Ya, Santiana Ramli dengan lagunya Keseorangan. Baik, pada pukul 7.18 minit malam nanti kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.55 minit pagi, fardu zuhur 12.07 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.20 minit petang, fardu maghrib 6.08 minit petang, waktu solat fardu isyak 7.18 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Kota Belud. 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.44 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita ni apa? Risau katakan. Okey, baik. Untuk anda, seperti rakan kita Emma, Iman Akasha dan rakan-rakan pendengar yang lain, terima kasih banyak-banyak sebab hantarkan ucapan kepada kami di Sabah FM. Bagus, bah. Dan para rakan-rakan kita yang ketika ini sedang sakit, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat sepanjang masa. Rehatlah, beri ruang untuk kita punya tubuh dan fikiran kita pulih. Kadang-kadang mau juga rehatkan, pulihkan ingatan. Kadang-kadang pandai lupa diri kita ni. Kan, kalau ya tidak apa rehat kan, minda, otak kita, fizikal kita semuanya pandai hilang ingatan. Tak tahu kita balik rumah di mana, jalan pulang rumah. Okey, baik, jaga diri, minum air secukupnya dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun klinik berhampiran kan, dekat saja sekarang ni. Dan semoga anda yang tidak sihat ketika ini moga diberikan kesembuhan dan kembali bertenang agak seperti biasa. Dan dengarkan lagu ini dan jangan anggap kita tak bererti lagi. Okey, baik, Min Yasmin, Sabah FM, bagus, bye.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
5: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Baik, pada pukul 8 malam nanti kita akan dapat ikuti ulangan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM dengan tajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله وبركاته
0: مسلمين مسلمات Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali di pentas forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Muslimin muslimat sedang pendengar Sabah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menariknya pada hari ini kita bersiaran di perkarangan Pusat Latihan Dakwah Al-Bukhari Usia, yang insyaAllah kita akan bakal membahaskan satu topik bersempena dengan majlis pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya bersempena juga dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah, kita akan membawakan satu topik yang bakal kita kupas pada sesi forum ini, iaitulah wakaf membina generasi berilmu. Dalam tajuk ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tampilkan dua orang tokoh ilmuwan dari negeri Sabah yang akan bakal bersama-sama kita. Untuk itu izinkan saya perkenal kepada tuan-tuan dan puan-puan tokoh yang kita bawakan pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, bersama kita tokoh ilmuwan yang pertama, yaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Apa khabar yang berbahagia?
2: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Hari ini itu insyaAllah bersama kita membahas topik yang sangat penting, saya kira. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beruntung kita dapat bawakan yang bahagia Datuk Malai hari ini bersama kita. Selalu dengar suara beliau di forum Perdana Ehwal Islam saja, di TV 1 hari ini bersama kita. Wah, alhamdulillah, terima kasih itu. Jadi insyaAllah kita akan kembali kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali, dan kita perkenalkan juga tokoh ilmuwan kita yang kedua yang suara beliau sering kita dengar dalam rancangan Sabah FM Sekilas Renungan, tidak lain dan tidak bukan Al-Fadhil Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Narji, selaku naib yang dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Apa khabar Ustaz?
3: Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar?
0: Alhamdulillah khair. Hari ini tidak bahas pasal hikam Ustaz.
3: Nada Ustaz.
0: Insyaallah, insyaallah. Kita kembali sama Ustaz ya.
3: Insyaallah. Terima kasih Ustaz.
0: Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya singkatkan mukadimah saya. Kita terus saja mendengar untaian mutiara-mutiara ilmu daripada tokoh ilmuwan kita yang kita bawakan khas pada hari ini. Baiklah, yang berbahagia Datuk, untuk mukadimahnya. Selalu kalau kita cerita tajuk kita hari ini tu wakaf, ya. Kalau kita cerita wakaf ni, kadang terbayang kita wakaf ni kuburan tu, ingat mati kan kita tu, madrasah dan sebagainya. Tapi itu dalam wakaf ni juga kita dapat sebenarnya instrumen wakaf ni boleh memberi manfaat dan juga sumbangan terhadap pelbagai cabang dalam kehidupan. Contoh macam percabangan ilmu dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan wakaf ni.
2: Ya, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Berkumpul kita pada hari ini. Saya dari tadi memerhatikan anak-anak nih yang baju putih nih, daripada mana nih? Daripada Mahathafiz. Alhamdulillah. Saya teringat pantun nih kalau pakai baju putih nih. Mau kamu dengar? Pantunnya begini. Anak damit jalan bertatih, di kampung banyak titi. Kutingu ada yang pakai baju putih, bikin ku teringat sama mati.

0: September ini kita bersama usia. Usia sedang rancak, membina, membangun mana-mana harta ataupun yang ada milik mereka untuk dibangun menjadi ekonomi, membangun jadi pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita ucapkan tahniah kepada pertubuhan usia di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Sepawi Haji Ahmad. Dan wakaf ini Ustaz, kalau kita lihat dia berbeza dengan zakat. Zakat ini sudah ada ketentuannya 25% kalau zakat gaji. Tapi wakaf ini dia bentuknya sunat muakkad. Kalau kita tahu dulu kebanyakannya nih, kalau sedekah lain, infak lain lagi, ini kita bagi fokus tentang wakaf. Kalau kita pikir wakaf dulu, kebanyakan kita memikir tanah, kuwakafkan untuk kubur, kuwakafkan untuk masjid. Itu saja tuh, tanah. Yang dah punya tanah macam mana? Apa yang mau diwakaf? Satu, mau wakaf bangunan, ada bangunan, diwakafkannya bangunan kedai. Ini kuwakafkan untuk tadika, untuk apa sekolah lah misalnya, untuk orang kelas dewasa. Itu yang punya bangunan. Yang kita tidak ada bangunan, sekarang kadang jangan bilang bangunan, batu bata pun dada. Apa mau diwakaf? Nah, alhamdulillah kita ada satu kaidah lain. Itulah yang dinamakan wakaf tunai. Wakaf tunai ini bila-bila anda para mendengar di radio Sabah FM ini yang sedang mendengar forum kita ini, tolong sibar-sibarkan wakaf tunai ini. Bila-bila boleh, 5 ringgit boleh, 10 ringgit boleh. Dan anda yang bekerja, syarikatkah, kerajaankah, boleh membuat putungan gaji 10 ringgit, 50 ringgit untuk namanya wakaf tunai, Bu. Dan wakaf tunai ini kita akan bahagikan beberapa. Pertamanya antaranya pendidikan yang kita kupas hari ini. Kemudian ada kesehatan. Kemudian ada awam. Nah, kita fokus tentang pendidikan. Pendidikan ini bagi kita di Negeri Sabah dengan kerajaan yang ada sekarang ini, fokusnya adalah pendidikan. Dana terlalu banyak diluahkan untuk pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Bagi kita, pelaburan yang paling bernilai adalah pendidikan. Dan dalam surah, dalam Al-Quran pun, kalimah pertama yang diwahyukan kepada Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Iqra. Itu Iqra itu merujuk kepada ilmu. Ilmu itu adalah pendidikan. Maka dengan sebab itu wakaf tunai ini antaranya ialah disalurkan untuk membangun ilmuwan, memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Caranya macam mana? Kita bantu sekolah dengan bantuan mungkin bangunan prasarana, mungkin bantuan dari sudut alat bantu mengajar dan sebagainya. Ini sumbangan wakaf, dan duit wakaf ini adalah duit anda yang telah menyumbang kepada wakaf tunai. Di situlah kita dapat, dan di situlah yang akan kita bawa nanti sehingga kita selesai di dunia ini, itulah yang akan kita bawa insyaallah. Dan alhamdulillah Ustaz, kita bermula dalam 3 tahun sudah di Majlis Ugama Islam Sabah ni, hadirin hadirat sekalian. Dan alhamdulillah daripada mula enggak sampai pun 100,000 wakaf tunai mula-mula tu. Tapi sekarang alhamdulillah wakaf tunai kita sudah terkumpul sebanyak 3 juta lebih sekarang ni. Alhamdulillah. Dan ini akan kita selaraskan, akan kita tadbir dengan baik. Dan Majlis Ugama Islam Sabah ini merupakan petadbir utama. Ada inekmen kita untuk melaksana dan mentadbir ini harta-harta wakaf ni. Dan hari ini saya dipahamkan sebelum ini akan ada penyerahan wakaf di Kota Merudu, ya Datuk, milik usia akan diwakafkan kepada MUIS, dan MUIS akan menyerahkan semula kepada usia untuk mentadbir tanah wakaf. Dan di sini kita nampak ada namanya
1: polis
0: pusat apa?
1: Latihan dakwah.
2: Kolej Kemahiran Islam.
0: Kolej Kemahiran Islam. Dan anda para pendengar kalau mendapat

0: maklumat lanjut, sila barangkali ke alaman web di Usia dan sebagainya untuk mengetahui lebih jelas tentang perkara ini. Jadi inilah sebenarnya usaha kita. Ini sebenarnya dorongan daripada kerajaan untuk menyelenggara dan melaksana harta-harta wakaf di Sabah ini supaya dia teratur dan terlaksana dengan baik. Jadi saya ingat Ustaz, zakat ini boleh jelas kedudukan wakaf dan sebagainya, dan Majlis Kemasam Sabah amat mengalung-alungkan segala pandangan dan cadangan daripada umat Islam khususnya. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penjelasan daripada panelis kita yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwasanya sudah tentu manfaat ataupun potensi ataupun peranan ya wakaf itu sendiri dalam membangun ummah khususnya dalam bidang ilmu kita tadi, seperti yang kita jelaskan pada awal tadi, bersempena dengan pelancaran Kolej Kemahiran Islam ya, kita di Majlis Agama Islam yang berbagai datuk bekerjasama dengan Usia dalam satu matlamat, yaitu kita inginkan wakaf ini memberi manfaat kepada seluruh umat Islam khususnya di negeri Sabah. Saya pergi kepada panelis kita yang kedua yang berbagai Ustaz. Hari ini kalau kita lihat dari sudut pandang pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah, bagaimana mungkin daripada pihak Usia Ustaz dapat melihat bahwasanya Kolej Kemahiran Islam seperti ini sudah tentu ada satu potensi yang akan bakal melahirkan generasi yang kita sebut bukan hanya yang berilmu ataupun saleh, tapi juga muslih. Dengan muslih itu maksudnya dia boleh bagi manfaat dengan orang sekelilingnya, bukan saja saleh tapi memainkan peranan dapat bersaing dalam dunia pekerjaan pada hari ini yang akhirnya natijahnya boleh bagi manfaat dengan orang lain. Silakan Fadil Ustaz.
2: Terima kasih Ustaz Fikri selaku moderator, sahabat panel, Kekanda Dato' Haji Malai. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, merespon soalan sahabat saya Ustaz Fikri selaku moderator, apa peranan Usia? Hadirin hadirat, izinkan saya dalam beberapa menit untuk terangkan sedikit kronologi tentang wujudnya Datuk Kolej Kemahiran Islam Sabah ini. Asalnya ini adalah pusat latihan Islam dakwah Al-Bukhari. Kenapa dinisbahkan dengan Al-Bukhari? Sebab awal hamba Allah yang mulai-mulai mewakafkan hartanya di tanah ini, memberikan dana, sejumlah dana itu adalah Said Bukhari, Yayasan Al-Bukhari. Iya. Kemudian masa berlalu, hari berganti, bulan, pimpinan Usia berganti, maka alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, maka pada tahun lepas atas kebijakan pimpinan Usia, Dato' YDP kita, dan atas hubungan baik dengan kerajaan negeri kita di bawah pimpinan yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Jiji, Ketua Menteri kita, maka alhamdulillah kolej ini dapat kita siapkan. Dan kemudian tanah ini kita wakafkan ke Muistad. Dan kemudian intinya yang akan mengisi program ini adalah IKDAR, Institut Kemahiran Darul Rizwan Perak. Baik, kenapa kita memilih IKDAR untuk joint venture dengan pusat latihan dakwah ini? Pertama, kita melihat, Usia melihat bahwa Al-Quran itu sudah memberikan gambaran kepada kita Ustaz. Dalam Al-Baqarah 143, Allah Ta'ala memberikan gambaran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allah Ta'ala mau supaya orang Islam itu jadi umat yang seimbang. Apa seimbang? KKIS tidak hanya mau melahirkan para hufaz atau ilmuwan-ilmuwan agama saja, tetapi pada masa yang sama Ustaz, Usia juga dengan kerjasama IKDAR dan KKIS ini, kita ingin melahirkan bahwa anak-anak tahfiz itu jangan tercicir pendidikan akademiknya Ustaz. Supaya mereka ini boleh bersaing dalam dunia hari ini. Bahwa dunia hari ini kita mengerti Datuk, dengan AI-nya, dengan teknologinya, dengan media masanya, dengan segala macam pembangunan teknologi yang kalau anak-anak ini tidak kita bawa, maka mereka akan tercicir dalam arus pembangunan pendidikan khususnya dalam AI. Itu yang pertama. Yang keduanya, usia juga melihat bahwa kita tidak hanya mau melahirkan bufas yang hanya boleh berdakwah dalam bidang-bidang agama secara khusus, tapi kita juga mau melahirkan anak-anak hafiz ini yang ada kemahiran. Maka program besar kita di sini, Dato, tuan-tuan dan puan-puan, kita JB TV Tahfiz. Jadi TV Tahfiz adalah program besar kita di KKIS yang akan dikendalikan sepenuhnya oleh Iqdar, insyaAllah. Jadi kenapa kita pilih TVET? Sebab TVET ini, Dato, ada satu program yang mungkin boleh saya sharing dengan tuan-puan dan para pendengar di mana saja yang mendengar siaran kita ini, bahwa TVET ini dia ada satu program dipanggil sebagai fast track ataupun SPM Express. Kita kan, Dato, saya Ustaz bermula dengan aliran pondok. Jadi kami ini antara generasi yang lambat ambil SPM. Sebab apa kita tercicir dengan satu sistem. Jadi di KKIS, Iqdar menyediakan satu program supaya anak-anak tahfiz atau anak-anak pondok yang tidak sempat ambil SPM di luar, maka boleh masuk di sini dan dia boleh ikut program SPM Express. Dan insyaAllah akan dibimbing oleh Iqdar, insyaAllah. Dan kita melihat bahwa kewujudan KKIS di Kota Merudu ini, Ustaz, bukan hanya untuk orang Kota Merudu. Betul. Tapi sebetulnya kolej ini diaspirasikan oleh usia khusus diabadikan untuk seluruh orang Sabah. Jadi anak-anak Sabah yang ada peluang untuk masuk ke KKIS ini, jangan lepaskan peluang, insyaAllah. Cari ruang, cari maklumat macam mana supaya boleh sambung di KKIS dan sama-sama kita jayakan misi ini, insyaAllah. Untuk itu saja, Ustaz, saya kembalikan kepada Ustaz nanti round kedua, insyaAllah. Terima kasih.
1: Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar dirahmati Allah. Betul juga, Ustaz, kalau dulu-dulu kita ingat, kalau ialah orang-orang yang belajar pondok ini selalu tercicir. Kadang kita timbul satu persepsi dengan masyarakat, dia kata, belajar agama ini nanti mau kerja apa, dia kata. Betul. Tapi alhamdulillah, inilah satu inisiatif daripada pimpinan kita yang melihat bahwasanya anak-anak tahfiz juga, ya, boleh jadi golongan profesional yang mampu menyumbang kepada masyarakat kita. Dan saya kira ini adalah salah satu cara dan tujuannya yang sangat murni. Karena dalam agama kita berpegang al-umur bimaqasidiha. Kalau kita sudah, tujuan utama kita itu sudah jelas, teruskan, insyaAllah Allah SWT akan pandu. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita beralih kepada panelis kita yang pertama yang berbahagia, Datuk. Mungkin ada pantun lagi ini, saya kira, mungkin lepas ini. Jadi soalan ini mungkin lebih terjun ke dalam lagi, Tok. Kalau tadi kita cerita berkenaan dengan wakaf dan harta ini, macam mana kita mentadbir harta yang akhirnya memberi satu wahana untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ataupun harta kita mungkin menjadi lebih berkat. Jadi mungkin ada lagi amalan ataupun sunnah daripada Rasulullah SAW yang boleh Datuk titipkan kepada kita semua, yang mana tujuannya sudah tentu dengan harta tadi buat kita lebih hampir dekat dengan ridha Allah.
0: Saya tertarik dengan satu kalimat yang biasa kita zikir. Kalau yaitu zikir dengan istighfar, astaghfirullah. Ini Nabi, hebatnya Nabi itu 100 kali sehari, dan ada setengah riwayat 70 kali sehari beristighfar, Bu. Nabi beristighfar ini karena paham, Nabi istighfar bukan sebab Nabi buat dosa, buat salah. Nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa. Nabi kita ini terdetik untuk melakukan dosa pun tak pernah. Hati Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi beristighfar kenapa? Kalau bukan sebab dosa, kalau bukan sebab salah, jadi Nabi itu istighfar kenapa? Dengar baik-baik. Antaranya Nabi istighfar sebab sayang sama umatnya. Sebab apa? Sayang sama umatnya. Dan Nabi itu istighfar sebab memohon ampun umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi kita sayang dah sayang sama kita tuh. Ini kadang-kadang kita kecewa juga. Bila kita sambut maulid Nabi, adalah tuh. Banyaklah tuh di media, bid'ah lah. Tidak ada pernah dibikin lah, tidak pernah dibuat lah. Yang kita bikin dari jadi anak kita, tidak boleh timbul masalah. Artinya tanda sayang, betul tak? Sambut hari jadi anak, tanda sayang. Kamu bikin lagi kek mahal-mahal. Nyaman-nyaman lagi, lembut-lembut lagi, betul? Nah, istighfar luar biasa. Dan istighfar ini tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ya, ini akan membersihkan hati kita. Dan istighfar ini dengar baik-baik tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, istighfar ini, dengar nih, menjadi paku bumi. Dengar nih, istighfar menjadi paku bumi. Kenapa jadi paku bumi? Kalau kita kurang istighfar, macam-macam bala akan turun di negeri kita nih. Jadi macam mana wakaf mau berjalan, macam mana pendidikan mau berjalan, macam mana kita mau, dan semua jadi huru hara nih. Saya ada ungkapan begini, dengar kamu baik-baik ya. Karena kurang istighfar, bumi akan bergegar. Karena kurang istighfar, bencana akan mengejar. Nah, maka dengan sebab itu, antara yang disuruh Nabi, banyak-banyak kita istighfar. Istighfar ini akan membersihkan hati kita. Istighfar juga akan mengindahkan lisan dan tulisan kita. Maknanya jadi kita orang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, jadi kamu orang baik. Kenapa? Itu menjadi kunci kasih sayangku kepadamu. Apalagi mengikut sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu suka susah-susah. Istighfar astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hah? Dari mula ni kita mula bersihkan supaya hati kita ni berlapang dada, berjiwa besar. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita sedekah. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita berwakaf dengan wakaf tunai. Inilah akan membersihkan hati dan jiwa kita supaya kita berbaik sangka, supaya kita melihat rezeki itu daripada Allah. Kalau orang kurang istighfar, dia akan jadi sombong, Bu. Nih. Kalau orang istighfar, dia akan orang jadi angkuh. Bila sombong, ingatnya harta rezeki itu dia saja yang boleh. Maka dengan sebab itu orang tidak rasa puas, Ustaz. Saya ada ungkapan begini. Rezeki jangan dilihat pada jumlah. Rezeki dilihat pada berkah. Siapa yang boleh melihat dengan berkah? Orang yang banyak istighfar. Siapa yang dapat puas-puas dengan rezekinya? Orang yang kurang beristighfar. Maka dengan sebab itu kunci, antara kuncinya banyak-banyak kita istighfar. Insya Allah. Di luar ada kontraktor, saya kembalikan kepada murid Jarita.
1: Masya Allah. Saya ini tidak juga pantun membalas semen bagi Datuk. Tapi alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penjelasan tadi kita dapat lihat bagaimana kita sebagai umat Islam, sudah tentu panutan utama kita adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah kita kata kita cinta kepada Sayyiduna Rasulullah, sudah pasti ya, bukan hanya dengan kata-kata tapi dibuktikan dengan bagaimana kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak instrumen dari dicerita, di antaranya wakaf, istighfar, dan sudah tentu semua itulah menjadi satu bukti tanda cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Al-Fadhil Ustaz, panelis kita yang kedua, sekarang kita terjun lebih dalam lagi, Ustaz. Tadi kita mungkin masih di atas. Hari ini kita terjun ke dalam.
0: Di belakang
1: bercerita,
0: laut.
1: Betul. Karena di laut di belakang kita, jadi kita cerita pasal laut. Kalau sekarang Ustaz kita cerita, masyarakat ini kadang-kadang keliru juga, ada kata mau berwakaf Ustaz, tapi kita ini pun orang bilang poket itu pun bocor bah, belum juga penuh. Jadi bagaimana kita melihat Ustaz, kita ini diseru setiap kita ada peranan, kaya, miskin, tua, muda, masing-masing punya peranan dalam kita mengangkat martabat institusi wakaf ataupun membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi dalam pandangan Ustaz mungkin sedikit nasihat buat kita, macam mana kita generasi tua, muda, miskin, kaya ini boleh turut sama menyumbang, khususnya dalam bidang cabang ilmu ini kita mau bangunkan Ustaz. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Makasih Ustaz Moderator Dato Malai. Saya harap round kedua jangan dipotong. Kalau dipotong lagi saya minta kad merah nih.
0: Kurang-kurang. Iya, iya.
3: Baik, alhamdulillah. Baik. Tuan-puan yang dimuliakan Allah. Masih oke? Okay? Oke. Okay. Kalau oke okay, jangan tengok handphone, tengok saya. Baik, pertama saya round ini Ustaz, saya akan bawa dua poin. Yang pertama, mari kita imbau dulu apa maksud apa tarifnya wakaf itu Ustaz.
2: Wakaf itu disebut dalam syara sebagai hasbul asli wa tasbilu thamarat. Apa maksudnya? Hasbul asli itu yang modal asal kita itu ditahan, dan kemudian dia punya hasil dialirkan. Jadi maksudnya apa? Bila kita mewakafkan sesuatu, bahan yang kita wakaf itu dia tidak hilang, dia kekal ada, dia ditahan. Jadi istilahnya pokok modal kita itu kekal ada, lalu hasilnya dikembangkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, saya bawa perbezaan Ustaz, Dato ya. Apa beza wakaf dengan wukuf? Ini dua akar kata yang sama, kedua-duanya masdar kan dokter? Dua-duanya masdar, tapi satu masdar merujuk kepada fi'il, perbuatan, yang satu masdar merujuk kepada benda. Makanya Dato, kalau kita pergi haji, ada satu ibadah yang besar. Bahkan kalau tidak dibuat ini, tidak sempurna kita punya haji. Itulah yang dipanggil sebagai wukuf. Wukuf ini tuan-puan, kita berdiam, kita berdiri, kita berdiam di Padang Arafah. Dengan nilai-nilai rohaninya, kita coba menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah. Makanya ketika itu tidak boleh pakai melainkan dua helai saja bagi lelaki. Atas putih, bawahnya putih, dan kita kena berihram, mengharamkan diri kita dari sesuatu yang biasanya kita buat, tetapi bila kita berihram dilarang kita oleh syara. Lalu apa hubung kait antara wukuf dengan wakaf? Akar katanya sama. Pujangga bilang apa? Kalau engkau ketika berwukuf sedang menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Allah, maka berwakaflah dengan menyerahkan seluruh hartamu kepada Allah. Jadi apa indahnya wukuf? Kita serah seluruh jiwa raga kita, penyerahan kepada Allah. Dan ketika berwakaf, kita sedang belajar untuk melepaskan rasa kepemilikan dalam diri kita. Sebab apa Ustaz, Dato, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, selalu saya tulis di Facebook, Dato-dato macam dah melek bah.
0: Iya, iya.
2: Enggak tahu ada kan melek dada macam dada.
0: Ada.
4: Melek bila tu?
2: Saja pancing
4: dua hari
2: saja.
4: Lepas tu kan.
2: Pancing saja.
4: Pancing tapi saja. Tapi saya main TikTok sekarang.
2: Ya Allah.
4: Kalau ada yang anu TikTok tu follow lah.
2: Alah. Kan. Ya sal pula saya promote. Ya. Selalu saya sebut, siapa orang paling menderita atas dunia? Orang yang paling menderita tuan-puan adalah orang yang ada rasa memiliki dalam dirinya. Sebab makanya wakaf ini mengajar kita melepaskan apa yang bukan milik kita. Ketika Sayyidina Ali, Dato Ustaz, ditanya ya oleh rakyatnya, apa yang kau faham tentang zuhud? Ya, kata Sayyidina Ali, aku pada diriku tidak ada istilah zuhud. Sahabat heran, mengapa tidak ada zuhud? Kata Sayyidina Ali, zuhud itu untuk orang yang masih merasa ada biarpun sedikit.
0: Allah.
2: Sedangkan aku, kata Sayyidina Ali, jangan bilang harta, diriku juga adalah milik Allah. Maka tuan-puan yang dimuliakan Allah, kalau kita cara fikir kita macam Sayyidina Ali, tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan bagi kita untuk mewakaf. Saya juga Ustaz, Dato' Malai, tuan-puan yang mulia, di kesempatan ini mau dedikasikan, ya, kita boleh lupa tanah ini diwakafkan oleh almarhum, saya tidak ingat nama arwah haji itu, tapi saya yakin hari ini istrinya dan anak-anaknya ada bersama-sama kita. Dan mereka semua ada tuh di depan kami itu hari kami datang sini, sign semuanya buat penyerahan wakaf kepada Muiz. Dan kemudian asalnya diserahkan kepada usia, tapi bila kita bincang di peringkat usia, di peringkat pengurusan dengan Datuk YDP kita dan pimpinan-pimpinan lain, maka kita putuskan lebih baik harta wakaf ke usia ini, sebab kita bukan badan berautoriti untuk menjaga amanah wakaf, maka kita serahkan kepada Muiz bagian wakaf. Dan alhamdulillah, percayalah hadirin hadirat dan waris-waris yang ada di sini, tanah ini selama dimanfaatkan atas nama pendidikan, apa saja selama untuk kebaikan mardhatillah, selama itu pahalanya akan mengalir. Itulah tu hasbul asli wa tasbilus tamarat. Ya, asalnya tanah tidak akan hilang, tidak dimiliki oleh siapa-siapa Datuk. Tapi bahkan tanah ini dimiliki oleh seluruh umat Islam, hanya saja mesti ada pemegang amanah. Dan kita beruntung tuan-puan yang dimuliakan Allah, tanah kita di Sabah sudah ada akta tentang perwakafan dan sudah dikemas kini dan di bawah apa ini kawal selia bahagian wakaf di MUIS kita ini alhamdulillah sudah mulai nampak teratur dan tersusun Dato. Dan saya yakin jumlah 3 juta yang disebutkan Dato yang timbalan yang dipertua tadi itu yakin kami Ustaz bahwa mahatafis kami disenakan pun termasuk sudah dalam 3 juta
0: itu. Itu lain tuh.
2: Ayo masuk.
0: Macam lain aku tengok.
2: Tidak masuk kah?
0: Iya.
2: Jangan begitu Ustaz.
0: Jumlahnya lain.
2: Jumlahnya. Jadi mudah-mudahan pun puan yang dimuliakan Allah. Ya mari
0: tapi
2: kita
0: Ustaz, berwakaf. Tapi memang tanah ini luar biasa. Sebab tepi pantai memang harga mahal nih. Ya. Yang diwakafkan ini bukan senang nih.
2: Oke. Okay. Datuk jangan menyampuk. Saya mau habis sudah.
0: Jadi, bukan menyampuk. Saya tapi mau orang bilang rasa kita
2: terharu
0: bukan terharu tapi rasa bangga juga
2: bangga kita, alhamdulillah ya? Jadi akhirnya untuk round kedua ini lalai kena putung saja baik saya tutuplah ya puan-puan mari kita berwakaf tidak hanya dengan harta tapi dengan diri kita dengan kemahiran ilmu dengan kepakaran dengan idea dan segala macam juga boleh turut kita wakafkan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala wallahu taala makasih Ustaz makasih Datuk
1: okay, ya. Terima kasih. Adalah satu kupasan saya kira saya pun terpana Ustaz. Sebab kalau kita cerita macam kisah Sayyidina Ali yang Ustaz kongsikan tadi kadang-kadang kita ni berfikir kalau saya lah mungkin saya bukan tuan-tuan dan puan-puan kadang kalau kita mau memberi sesuatu ni kadang itu istilahnya harta yang tidak berapa kita pakai bani. Tapi berlainan kalau Allah SWT sebut dalam Al-Quran macam mana kita mau mencapai kebajikan yang paling sempurna tu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang kita cintai dan inilah buktinya tanah ini macam Datuk sebut tadi tapi pantai lagi kalau saya mungkin belum tentu ada kekuatan
2: pikir-pikir lagi Ustaz.
1: Betul ya. Jadi insyaallah tuan-tuan dan puan-puan inilah yang kita mau kita giat kita sama-sama melihat bagaimana wakaf ini sendiri kalau kita telusuri sudah tentu manfaatnya bukan hanya saja di dunia dimanfaatkan bahkan kita sendiri akan menjadi bekal buat kita di akhirat sana. Bila hadirin ini muliakan saya kira dari tadi saya saja bertanya, kita bagi peluang kepada sidang hadirin kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira memang sudah tentu ada soalan, kita persilakan dahulu. Soalan yang pertama, saya buka dua soalan insyaAllah. Bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan turut sama, persilakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Agus Kurniawan bin Muhammad Adidin dari Kudat. Soalan saya untuk khas untuk Datuk. Pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan. Sekali lagi saya ulang, pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan? Ilmu agama, kemahiran, pekerjaan, atau kedua-duanya sekali? Mengapa Datuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terus saja, Tok. Mau jawab terus kan?
1: Teruskan, Tok.
0: Oke. Kita tidak ada pilihan. Kita pilihan kita adalah agama. Itulah asas kita, kan? Sampai-sampai falsafahnya dapat kita sedut, dapat kita ambil daripada macam mana Nabi menyarankan untuk mendidik anak kita. Ikut sunnah Rasulullah. Yang paling penting, Ustaz, saya tahu yang bertanya ini Ustaz juga, Bani, kan? Saya kenal beliau nih. Apa kabar, Ustaz? Sehat. Ini pejuang kita nih Ustaz, ya. Da'i kita yang cukup berperanan besar di utara ini. Jazakumullah khair, jazak. Dan krisis kita sekarang nih Ustaz adalah masalah akhlak. Ini masalahnya nih. Jangan bilang sekarang, revolusi yang dibawa oleh Nabi, revolusi akhlak pun mulai dirusak beberapa abad yang selepas itu. Siapa yang merusaknya? Namanya Karl Marx, Bu. Bu. Namanya Karl Marx. Kenal kamu? Kenal. Di mana kamu jumpa? Karl Marx, dia membawa revolusi mental. Apa tuh revolusi mental? Guna logika. Sedangkan Nabi kita bawa revolusi akhlak. Ini lebih sempurna, ini lebih kamil. Sebab apa? Agama itu membawa ilmu dan adab. Ini revolusi akhlak. Si Karl Marx ini bawa revolusi akhlak, mental. Dia pakai logika. Itu sebabnya ada pahaman sekular. Sekular ini memisahkan agama dengan keduniaan. Bab-bab sembahyang itu bab agama. Bab politik jangan dibawa-bawa. Bab politik tidak boleh dibawa-bawa agama bilangnya. Ini pahaman sekular. Sekular ini kalau dalam bahasa Brunei maksudnya skalur. Yang tidak ada apa-apa dibuat. Nah ini masalah kita nih Ustaz sekarang nih. Tapi betul kata Ustaz tadi, memang betul lah. Dia sudah bagi hin-hin. Kita tidak ada cara lain didik anak bu dengan agama. Tidak ada cara lain sudah sekarang. Sekarang ini musibah macam-macam untuk anak-anak kita. Dulu kita game kita main guli saja bah. Paling-paling jajal pun main lastik-lastik burung. Itu pun depan kanak-kanak burung ini. Hah? Ya, paling itu dua. Sekarang ini di depan mata dengan jari saja. Macam-macam cabaran anak-anak muda kita. Kesian. Jadi caranya tidak ada lain. Dan ini usaha kita. Usaha wakaf ini untuk membawa anak-anak kita yang berilmu dan berakhlak. Kemudian inilah juga peranan usia. Dinda, Rabaya, membantu usaha dakwah kita nih. Dan Ustadz nih, apa tadi, Agus. Peranan Ustadz juga membimbing anak-anak kita ini. Macam mana untuk membisaikan. Macam mana untuk melawakkan. Macam mana kita membentuk akhlak generasi muda. Tidak ada cara lain. Kembali kepada agama. Didik anak kita dengan agama. Didik anak kita dengan akhlak yang baik. Dan jangan lupa semuanya ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi insan yang perlu kita contohi. Nabi kita inilah suri teladan yang paling sempurna. Wama bu'itu diutam mimam makarimal akhlak. Nabi itu al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Insyaallah bila sama-sama, tapi syaratnya mesti kita sama-sama. Anda boleh serah kepada muiz saja, Anda boleh serah kepada usia saja, Anda boleh. Umat Islam juga berperanan. Sebab apa? Kata Nabi, alaikum bil jamaah. Kamu mesti bersama-sama. Anda boleh besar, Anda boleh bersatu, Anda satu ini, satu ini, lepas itu bersaing, lepas itu bergagut lagi. Ada lagi jenis yang bilang orang Brunei, pengerasi. Kalau pengerasi, tidak apa lagi, ada lagi namanya penggagai. Pegagai tidak apa lagi, ada istilahnya orang Brunei sudah, kalau sudah mati ngal itu tidak boleh masuk ajar sudah itu, mati sudah itu. Jadi sama-sama kita alaikum bil jamaah fa inna yadallah bil jamaah, sesungguhnya akan turun bantuan Allah, akan turun rahmat Allah, akan turun barakah Allah bila kita ada kebersamaan. Ini alhamdulillah musa umpama majlis forum kita nih, kalau tidak ada kehadiran yang lain, kalau tidak ada kerjasama daripada semua pihak, nggak jalan nih forum kita nih Ustaz.
3: Betul.
0: Nah inilah buktinya keindahan kalau kita ada bersama-sama insyaallah. Boleh Ustaz ya? Alhamdulillah.
1: Terima kasih Bu Kiai Datuk. Bila Datuk sebut berjamaah ini saya teringat ya, bila kita lihat slogan kita di Majelis Ulama Islam tu, amal jamaah.
0: Ini WB Datuk Sepawi sendiri tu.
1: Betul.
0: Semasa beliau menjadi yang dipertua Majelis Ulama Islam Sabah. Amal jama'i
1: teras
0: kecemerlangan. Itu legasi beliau di Majlis Ugama Islam Sabah. Masya Allah.
1: Bukan orang lain juga tuh?
0: Bukan. Ya, ya. Alhamdulillah. Ini pemimpin kita.
1: Kasih yang berbagai Datuk.
0: Ya,
1: sampai sekarang banyak. Ini kami pegang amal jama'i.
0: Kami nama ubah tuh. Kalau saya selagi di muiz, saya tidak akan ubah tuh. Juga ini, kok apa namanya tuh kan?
1: Kita punya kira macam slogan kata lah kerja.
0: Kira lah bah.
1: Baik, muslimin rahmati Allah SWT. Demikian tadi jawaban bagi soalan yang pertama daripada hadirin kita, daripada mungkin itu daripada muslimin. Kita bagi peluang juga, mungkin daripada pihak muslimat, dari tadi mungkin ada menahan-nahan diri untuk bersoalan. Kita persilakan terus saja jika ada soalan. Mungkin kepada panelis yang kedua lah, Ustaz Rafai insyaAllah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Kalau tadi soalan wakil daripada daerah Kudat dan ini soalan daripada wakil daerah Pitas. Soalan saya Ustaz, saya tujukan kepada Al-Fadil Ustaz Rafa'i. Soalan saya, pada pandangan Ustaz, bagaimana masyarakat memainkan peranan dalam membangunkan pendidikan melalui wakaf. Terima kasih.
3: Baik. Boleh
1: saja teruskan, teruskan.
3: Jangan direbut soalan. Baik. Muslimin muslimat yang mulia, saya suka Pak Ustaz, sambil sebelum saya jawab Ibu punya persoalan, persoalan ke pertanyaan? Pertanyaan.
0: Soalan mati kita.
3: Soalan. Saya suka Ustaz Dato, asal saya forum Manjung At-Taqwa
2: Bila giliran saya, mesti bini-bini yang bertanya.
0: Masa lensa, Mbak.
2: Atau sajalah, berarti. Oke, baik. Muslimin muslimat yang mulia, gurau-gurauan. Saya mau tanya soalan boleh?
0: Boleh.
2: Sekarang di dalam ruang ini, kira-kira kita ada 300 orang, Kak Dato? Sampai gak kira ya, 300? Ya.
0: Ada.
2: Saya ingat lebih ada, campur di belakang.
0: Iya.
2: Baik. Kalau hari ini, sekarang lah. Ya, sekarang nih, kita kolek satu orang satu ringgit. Sekarang, kira-kira berapa kita boleh kolek?
0: 300.
2: Ya. Tapi enggak kan satu ringgit, bos.
0: Iya.
2: Enggak kan pulang satu ringgit, kan? Kita up lagi, pergi 5 ringgit. Kalau 5 ringgit, sekarang kita kolek, berapa, Ustaz? Ini gagal metik-metik nih.
0: 1.500.
2: 1.500. Dato biasa mengira usin.
0: Kalau salah pun bukan juga orang tahu nih, kan?
2: 1.500. Oke, 1.500, tuan-puan. Satu hari kita boleh kolek 1.500. Janganlah bilang hari-hari, Ustaz. Kalau kita boleh buat program seminggu sekali, orang Kota Merudu, ya, 5 ringgit satu hari, tapi istiqamah. Saya rasa, Ustaz, tidak ada anak-anak tahfiz, tidak ada madrasah-madrasah yang anak-anaknya, pelajarnya kelaparan. Nada. Percayalah cakap saya. Tapi kenapa itu berlaku? Idza wujida ja'i'un innahu min dhulmil qawiyyu lidh-dha'if. Ini kata ulama tafsir. Bila, kenapa ada orang lapar? Sebab wujudnya, Ustaz, kezaliman di antara orang yang qawi kepada orang yang dhaif. Bila ada orang mampu tidak melaksanakan tuntutan kemampuannya itu, makanya wujudlah orang yang miskin, orang lapar. Jadi tuan-puan, apa yang saya mau bawa? Sebetulnya untuk membantu masyarakat kita, tidak perlu daripada luar, Ustaz. Kita-kita saja ini boleh angkat masalah kita. Tapi kenapa masalah kita jadi barah? Dan membesar masalahnya sebab kita tidak cari solusi untuk selesai masalah kita sendiri. Akhirnya kena campur tanganlah dari luar dan segala macam. Sedangkan Nabi sudah bagi kata kunci, Ustaz, Dato. Apa bilang Nabi? Ibda binafsik. Mulakan dengan diri kita. Jadi kalau ada jiran kita lapar, itu bukan salah MUIS, itu bukan salah pusat zakat dan mengasih zakat. Itu karena kita sebagai jiran tidak menunaikan tanggung jawab sebagai jiran terhadap jiran kita yang lain. Kalau ada di madrasah-madrasah Kota Meruduka, di mana saja di negeri Sabah nih, kalau masih ada yang susah, itu kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita yang tidak menunaikan amanah tanggung jawab itu. Itu yang pertama, Bu. Bu, okay juga. Macam mengalamun Pak Bu yang bertanya itu, Ustaz. Ya.
7: Okay, muhasabah.
2: Jauh rendungannya. Yang keduanya, macam mana kita mau bantu? Pertama, kita kena dekat dengan institusi berwajib nih, Ustaz. Saya juga sarankan kepada mahat-mahat tahfiz yang ada, sekolah-sekolah agama swasta, ya, jangan jauh daripada pihak berwajib. Bina hubungan yang baik. Kita jangan mau minta husin baru kita berbaik-baik.
0: Betul.
2: Bila dapat sudah duit, pura-pura kita tidak tahu. Kita tidak mau budaya begini, Datuk. Kita mau supaya kewujudan institusi kita itu disedari dan ditahu oleh pihak berwajib. Setidak-tidaknya pusat zakat tahu, jabatan agama Islam tahu, usia tahu, dan badan-badan yang berautoriti itu tahu tentang kewujudan institusi kita. Jadi itu saya ingat salah satu kaidah yang boleh kita apply, yang boleh kita buat, ya Bu dan tuan-tuan semuanya, supaya kita tidak ketinggalan dan tidak ada lagi masalah-masalah besar yang berlaku, insya Allah. Saya ingat itu saja, Ustaz. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahualam. Terima kasih.
1: Terima kasih yang berbahagia, Ustaz Haji Rafai, di atas penjelasan tadi. Kita nampak bagaimana sebenarnya saat kita ini support system kita kena betul, bagus. Betul. Jadi kalau kita rasa kita bersendirian, sebenarnya kita tidak bersendirian. Kadang-kadang kita yang, mungkinlah kita yang memilih untuk menjauh dan sebagainya. Padahal asasnya kita dalam Islam pun Allah sudah bagi panduan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan sudah tentu dalam ketakwaan itu kita bertolong-tolong.
2: Saya ingat, Ustaz, saya ingatkan, saya mencela sedikit. Kenapa ada sifat begitu? Mungkin karena didasari rasa kepemilikan, Pak Ustaz.
1: Betul.
2: Ini sekolah aku punya, Pak. Ini tanah aku punya, Pak. Ini wakafku, Pak. Ini amalku, Pak. Jadi selamanya kembali kepada ku, maka wujudlah yang rasa memiliki itu, Ustaz. Itulah
1: Anania, bekal,
2: ya. Anania itu.
1: Wallah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bagi lagi kepada mungkin ini extend masalah Ustaz Haji Rafai sebagai terakhir, maksudnya ini mungkin round kesimpulan.
2: Okay.
1: Jadi saya kira insyaallah kita manfaatkan round kesimpulan ini. Apa yang belum kita mau sampaikan tuh, silakan Ustaz sampaikan.
2: Ya. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat penutup, namanya pun penutup, tidak boleh panjang. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat kita balik kepada asas program kita pada hari ini adalah meraihkan tentang pembukaan peresmian KKIS kita. Jadi saya sangat menyarankan seluruh masyarakat di mana saja, khususnya orang Kota Merudu dan amnya orang Sabah, kita telah bekerja sama bertahun-tahun, Datuk. Ya, sehingga terwujudnya KKIS ini tidak sedikit pengorbanan semua pihak terlibat.
0: Betul.
2: Tidak hanya usia, tidak hanya pewakaf tanah, tidak hanya MUIS, tidak hanya JAINS, tidak hanya jabatan tanah, bahkan semua golongan-golongan terlibat dalam memastikan, dan tidak lupa juga IKDAR ya terlibat langsung dalam proses ini. Dan kita nak mahu supaya bila wujud sesuatu yang kita impikan, nanti dia jadi apa istilah orang ini, gajah putih, apakah?
0: Iya, iya.
2: Gajah putih lah, kasih iya saya tuh. Ya, kasih iya saja. Ya, kita namo bila sudah siap, tidak berfungsi dengan baik. Dan kita tidak ada istilah ini aku punya, ini dia punya. Maka usia mengambil keputusan, mewakafkan institusi ini kepada MUIS dan IKDAR sebagai pengoperasinya. Maka kita yakin insya Allah dengan kesatuan jamaah kita umat Islam di Sabah ini, kita yakin Datuk, mudah-mudahan KKIS ini dapat berterusan, ya. Orang yang berwakaf pun tidak sedih wakafnya itu terputus, dan semua orang yang menyumbang tetap berjalan wakafnya sampailah hari akhirat, dan Allah Ta'ala redha dengan wakaf yang diberikan itu. Dan kita juga mengalung-alungkan juga terima kasih juga kepada MUIS khususnya, ya, baik di bagian wakaf, bagian zakat yang banyak bantu institusi kita, tidak hanya KKIS,
0: paham.
2: Jadi saya ingat itu saja, kita doakan mudah-mudahan KKIS ini bilang orang berkelangsungan sampailah Allah Ta'ala yang tentukan. Ya, mudah-mudahan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Rafai di atas kesimpulan yang beliau telah sampaikan seperti tadi. Baiklah hadirin, kita teruskan kepada yang berbahagia Datuk, sedikit khulasah mungkin terakhir bagi sesi forum ini. Silakan yang
0: berbahagia. Ya, ini kesimpulan sudah,
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Kita ndak ambil banyak dah kesimpulan ni Ustaz.
2: Boleh Pak Ustaz.
0: Saya
2: boleh.
0: Guna serunya kesimpulan saya guna huruf saja.
1: Okey, okey.
0: Hari ini saya guna huruf kesimpulan tu K. Kesimpulan bermula dengan huruf K, saya guna dengan K juga. Kesimpulannya 3K. Berapa Bu? Bu, 3K. K pertama, kuasa. Kuasa yang macam mana? Anda sebagai ibu bapa ada kuasa untuk menasihatkan anak-anak supaya berwakaf. Ada kuasa untuk beritahu anak-anak jangan lupa bayar zakat. Ini alhamdulillah hari ini seramai 30 orang lagi pelajar kita antar ke Mesir. Itu menggunakan duit zakat. Duit siapa tuh? Duit Anda yang membayar zakat. Bayangkan pahalanya macam mana. Susah payahnya belajar di sana, mula melangkah daripada rumah sampai dia balik. Nggak habis lagi tuh. Dia bekerja lagi, jadi pendakwah, jadi guru Quran dan sebagainya. Sentiasa mengalir orang yang membayar zakat. Dan sama juga pahala orang yang berwakaf nih. Luar biasa nih. Jadi kuasa gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Oke. Kuasa, Anda sebagai ketua jabatan, ada kuasa bagi arahan kepada kaki tangan Anda, jangan kamu lupa berwakaf, jangan kamu lupa bayar zakat. Gunakan kuasa untuk fisabilillah, gunakan kuasa untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin-pemimpin, ada kuasa untuk rakyat, mengingatkan rakyat, sudah kamu bayar zakat, sudah kamu berwakaf, sudah kamu bersedekah kah? Apakah pemimpin-pemimpin boleh cakap, mau dapat makmur tempat kita nih, mau dapat barakah tempat kita nih, rajin-rajin kita sedekah, jangan lupa zakat, jangan lupa berwakaf. Itu kuasa pemimpin fisabilillah. Oke, yang kedua, karomah. Untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, inilah jalurnya nih. Ikut apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman dan takwa. Iman dan takwa itulah akan memacu kita, akan mengetuk hati pintu kita untuk mengamalkan ataupun melaksanakan ataupun menerjemahkan sunnah Rasulullah. Seperti yang wajib, zakat, wakaf, sunat muakkad, sedekah infak, sedekah ini sunat dan sebagainya. Dengan itulah kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Caranya orang bertakwa itu, dia suka menginfak, suka sedekah, suka wakaf. Ini saya ulang lagi sekali nih. Tanahnya mahal nih. Tepi pantai ini. Harga ini tanah yang paling disayang. Itulah tuh. Tuhibbun. Harta yang paling disayang diwakafkan. Kira-kira Ustaz Adinda Rafai, apa yang paling disayang dalam hidup?
3: Atau WDW
0: yang jawabkan?
5: Kita off di mikrofon.
0: Jangan salah paham. Ini balik-balik sayang kuwakafkanlah kau. Enggak boleh bos. Itu binimu. Lain itu. Nengam. Contoh Ustaz Rafai, aku tengu dari tadi dia tangan kanannya tuh naik saja tangan kanannya. Aku tahu tuh cincinnya tuh. Jadi Ustaz, kalau cincin tuh yang paling disayang, kasih wakaflah dia. Nah, alhamdulillah itu untuk mendapat kemuliaan karamah, ya. Berapa kisah sudah itu, Bu?
3: Dua. Tapi satu cincin dan tuh pun cepat balik banget.
0: Dia kasih terbalik dulu. Jadi 3 K ini kan. K pertama apa, Bu? Apa? Kuasa. Kedua, karomah. Ini ke yang ketiga. Ini paling penting nih. Ke yang ketiga adalah kembali. Kembali ke mana Ustaz? Kembali kepada moderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah teman-teman hadirin sekalian, nah demikian tadi kupasan daripada kedua-dua panelis kita. Mungkin dalam kesempatan ini boleh saya minta teman-teman berikan satu tumpukan gemuruh. Alhamdulillah, ilmu, mutiara, untaian kata, titip pesan yang disampaikan sebentar tadi juga begitu. Kalaulah kita faham bagaimana wakaf itu sebenarnya mendidik kita ada rasa ingin menyumbang sesuatu kepada masyarakat, maka bertepatanlah dengan sabdaan baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, untuk kita jadi sebaik-baik manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan wakaf itu sendiri tidak lari daripada manfaat yang mungkin ya kita tidak nampak sekarang, tapi sudah tentu di akhirat sana terbuka luas, hijab dibuka di depan mata kita, buku amalan kita dibentangkan, maka disitulah detiknya kita melihat bahwasanya inilah yang kita tanam di dunia, akhirnya kita nikmati bersama-sama di syurga insyaallah taala. Muslimin muslimat rahmati Allah SWT, kita sudah tiba di penghujung tirai forum kita, dan sekali lagi pihak kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan forum kita pada hari ini, kepada pihak Majlis Ulama Islam Sabah, usia khususnya yang dipertua usia juga bersama kita, dan pihak-pihak lain yang terlibat yang kita tidak dapat sebut satu persatu. Insyaallah semua ini menjadi satu bukti amal jama'i kita bersama. Amin. Yang sudah pasti menjadi satu pemberat mizan hasanat kita di kemudian hari. Amin. Jadi saya sebagai moderator Anda mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Terima kasih kepada Sabah FM, kru forum Anjung At-Taqwa, sudi bersama-sama kita menyiarkan sesi forum yang amat bermanfaat pada hari ini. Insyaallah saya tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Terima kasih atas kesetiaan anda dan kebersamaan anda bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus bah dengan menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Dan untuk kata-kata hikmah hari ini, yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan, iaitu yang baik kita ikut, yang tak baik kita tinggalkan saja. Senang kan? Baik, kepada anda, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan seterusnya Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM. Sebentar lagi utama 9 malam.
3: Agisba.

0: Tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Patin,
0: apa?
3: Jauh betul kau ada dokter sini, baru saya mau cerita kau ni.
0: Apa lagi?
3: Kau tahu kah? Selalu ni kan, dalam berpasangan ni kan, kita kena cari pasangan tu kan yang bertentangan dengan kita. Maksudnya kan, punya tarikan yang bertentangan dengan kita. Tidak boleh sama dengan perangai kita.
0: Ayalah, mestilah. Supaya kita ni hidup ni warna-warni sikit.
3: Warna-warni lah sama. Tapi kau tahu, sebenarnya itu adalah mitos. Ya.
0: Macam mana pula dia mitos?
3: Sebab kita selalunya akan tertarik dengan seseorang yang apa ni, ada berperangai sama dengan kita. Dan dia macam kita.
0: Maksudnya fikiran tu fikiran yang sama. Macam kita.
3: Barulah macam seiring dan sejalan.
0: Betul juga kan. Kau tahu macam mana seiring sejalan kan.
3: Tapi kadang-kadang kan begitulah kehidupan kan. Kadang atas, kadang bawah. Roda.
0: Macam ada sudah tu.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, kami dari
5: Pratama Legacy.
4: Kami dengar
5: Sabah FM.
4: Bagus, Pak.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

kemudian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar tanggung jawab bersama.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Kembali bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Balik ini untuk perkongsian bersama untuk para wanita-wanita di luar sana, termasuk diri saya sendirilah. Kadang-kadang kita rasa bila dalam keluarga kita tidak ada sejarah mempunyai kanser payudara terutamanya, jadi kebanyakan wanita yang didiagnosis sebenarnya tidak pun mempunyai sejarah keluarga yang diketahui. Ini antara salah faham yang paling biasalah tentang kanser payudara. Jadi setengah perubahan-perubahan genetik yang diwarisi juga boleh meningkatkan sebenarnya risiko dengan ketara. Tetapi itulah, WHO melaporkan sekitar 80% penyakit ataupun penghidap kanser payudara ni berlaku pada wanita yang tiada faktor risiko boleh ubah yang spesifik selain menjadi wanita dan peningkatan usia. Jadi maksudnya mama kita tidak pernah kena, kakak kita tidak pernah kena, nenek pun tidak berkena, tidak kena. Jadi bukan bermaksud benda ni tidak akan berlaku pada diri kita lah. Jadi apa yang lebih berguna iaitu kenali perubahan pada payudara sendirilah. Kena ketahui juga faktor risiko kita, dan kalau boleh ikut saranan saringan yang sesuai dengan umur dan tahap risiko. Dan kalau ada perubahan baru pergi periksa lagi. Semua teruskan lagi mengatakan permintaan lagu kamu, dan Afrin akan tunaikan lagu permintaan ini yang seterusnya. Ini kalau terasa daripada WhatsApp ataupun Facebook, pasal ada dua tempat kamu boleh minta lagu kan. Tapi apapun kita layan saja untuk Varia Lebih Lagu Lebih Santai. The Grand Wizard.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam Belanjawan 2027 adalah, pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

0: Saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bang.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Baiklah kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM, yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, teruskan istirahatnya tu, cukupkan istirahat. Okey, baiklah kepada anda semua. Kadang-kadang kita ni ada juga saudara mara, kawan yang sakit yang kita mau pergi melawat kan. Tapi bagi memastikan urusan lawatan pesakit berjalan dengan lebih teratur serta membantu menunjukkan suasana malam yang lebih selesa dan juga kondusif. Okey, jangan lupa untuk baca panduan waktu lawatan pesakit untuk rujukan semua pelawat lah. Okey, semua pihak tu kiranya kita minta lah kerjasama semua pihak bagi memastikan keselesaan, keselamatan dan juga kesejahteraan pesakit serta warga kerja hospital lah kan. Ada had, okey, untuk kita pergi melawat, had pelawat maksimum 2 orang pelawat dibenarkan berada di sisi pesakit pada satu-satu masa. Okey, bagi kes penyakit berjangkit pula hanya seorang sahaja dibenarkan, tertakluk kepada kebenaran pegawai perubatan yang bertugas tahu waktu tu. Dan juga kanak-kanak adalah tidak dibenarkan berada di kawasan wad yang ber umur bawah 12 tahun. Okey, jadi kita kena patuhi lah. Kadang-kadang ialah kita tahu kan, kalau lebih-lebih masih kecil lagi, rindu ke bapak dia ke mamak ke, memang kita akan sedih lah. Tapi itu adalah untuk dia punya kesihatan juga. Okey, dan amalkan kebersihan tangan, sentiasa mengamalkan dan mematuhi etika kebersihan tangan sebelum dan selepas melawat pesakit. Okey, ada waktu-waktu lawatan yang perlu kita ikutilah pada Isnin hingga Ahad dan hari kelepasan am. Okey, 12 tengah hari hingga 2 petang. Kalau petang pula 4.30 petang hingga 7.30 malam. Okay, itu waktu lawatan pesakit di Hospital Queen Elizabeth lah. Okay, kita patuh lah. Walaupun kita ingin pergi melawat, tapi kita kena ikut jugalah waktu lawatan pesakit untuk memudahkan kita sendiri. Okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan lagi. Dan seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu, Afrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua. Afrin akan cuba untuk tunaikan semua lagu permintaan anda malam ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Ma.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Bagus, Bas, Sabah FM.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Sabah FM.

Bantuan SARA bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerana birokrasi jimat lebih RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
1: Dato' Sri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
0: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
1: Dato' Sri Abdul Halim Aman. Luar negara, harga purata diesel di seluruh kesatuan Eropah EU mencecah rekod 2.24 euro berbanding 1.59 euro sebelum tercetus perang di Asia Barat. Data Suruhanjaya Eropah menunjukkan 12 negara EU mencatat paras tertinggi baharu dengan harga melebihi 2.50 euro seliter di Denmark, Belanda dan Finland. Kenaikan harga sejak Februari didorong antaranya oleh penutupan de facto Selat Hormuz, sekatan Houthi terhadap ekspor Arab Saudi di Laut Merah serta serangan Ukraine terhadap kilang penapisan minyak Rusia. Gempa bumi dengan magnitud awal 5.1 melanda wilayah Chiba berhampiran Tokyo malam ini. Gegaran turut dirasai dengan jelas di ibu negara Jepun. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa bumi itu berlaku pada kira-kira pukul 9.27 minit malam. Waktu tempatan pada kedalaman sekitar 50 km. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Sukan Letup dan Langkawi LTDL 2026 Pelumba Skuad Kebangsaan Sen Ren Han mengatasi abangnya Sen Ren Bow pada peringkat kelima dari tapah ke Genting Highlands. Ren Han menamatkan perlumbaan sejauh 125.7 km di tempat ke-29 diikuti Ren Bow di tempat ke-30. Ren Han bagaimanapun menegaskan fokusnya bukan menewaskan abangnya, sebaliknya membantu Ren Bow mencatat masa keseluruhan terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan sara bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerenah birokrasi jimat lebih RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Jisba. Aku berjanji.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina sejak pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Apapun, Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada minggu depan. Dan untuk segmen Varia, esok anda akan bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Sapip, akan bersama dengan anda semua. Okay? Baiklah, di mana kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dan jangan lupa juga, jangan lupa juga untuk dengarkan kami sewaktu pukul 6 pagi siaran Sabah FM bermula sehinggalah pukul 12:30 malam. Jadi apapun yang anda lakukan, terus layan Sabah FM dan jangan lupa juga untuk dapatkan aplikasi RTM Klik secara percuma sejam melalui Google Play Store dan juga App Store. Okay? Apapun kepada semua, jaga diri, jaga kesihatan dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagusbah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ni saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12 tengah malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apapun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk asyik malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: anda, FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ini juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminat lah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okay? Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, geng burung hantu.
1: Tinggi, tinggi.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1:11 pagi ketika ini anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan, moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi koma. Katanya dari Ipoh hadir, ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina, selain itu juga ada Syah juga, Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa, katanya selamat tengah malam, 6:12 tengah malam hingga 6 pagi geng Borong Hantu hadir dari Simpang Pulai Kampung Kepayang Ipoh Perak. Orang Ipoh katanya mari tarak sombong, jumpa lagi geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas.

pertugasan malam ini. Sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional Geng Burung Hantu. Nenek Ani juga ada. Terima kasih Nenek Ani. Amboi ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor. Dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita. Assalamualaikum kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya. Terima kasih. On terus sampai ke pagi dari Tawau. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga. Salam Jumaat. Terima kasih. Selamat pagi. Happy Konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu. Tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, tinggi, amat tinggilah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni. Dah teruskan pukul 1.15 minit pagi, kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara. Nasional FM sentiasa di hati.

Berkat keringan, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2026 selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil mendapati bantai pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit keempat. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Berson da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izwan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Ooi-yong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terdepat dinafikan Ahmad Syihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia menggandakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Berson juga kembali, Berson kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu pergantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Berson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okay? Untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Dharma Sutra. Ini dia 1000 bayangan terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi-mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat, kita cuba untuk tersenyum, ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM. Sentiasa di hati, saya nak bacakan lagi ini dia ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi, on terus geng. Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, juga melaporkan diri untuk Geng Bro Hantu. Selamat pagi semua sahabat Geng Bro Hantu, jom temankan layan lagu-lagu best. Terima kasih Nasional FM. Ada juga Khairul Azlan, ya Azlan, Assalamualaikum, lagu saya nak lagu Sayang Data ni, Azlan Geng Bro Hantu. InsyaAllah, insyaAllah, lagu malam ni saya tak bukakanlah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil, dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey, ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani Geng Bro Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias juga katanya, selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkongsi dalam GBH ni. Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam, tapi dalam sebulan tu mesti ada, mesti ada satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah, dalam Nasional Relax. Okey, dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas, ucapannya layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga, katanya dari Baruas, semoga sihat selalu, ceria selalu. Ada Din Dinsley juga, selamat pagi, hadir jadi Jelebu, Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni, katanya bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti. Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah memantahkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sama-sama itu juga sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, Assalamualaikum, katanya ni Niza lady driver hadir malam ni. Terima kasih, dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada itu juga ada Susiana Ahmad 93 yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas, saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Bang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok ketika ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, Geng Burung Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di pucuk katil, ada yang tanya, bang, tak ada ke lagu-lagu menangis pucuk katil malam ni? Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jelas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya microsleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tubuh segar nanti, boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah kadang-kadang tak boleh tidur, ada juga yang tadi dah tidur tiba-tiba terbangun kembali, dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita, dia pastinya akan buat sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya. Nanti sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada Abang Dewa Lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga katanya, GBH mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih Kak Ita kita, baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita Cok kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahmah dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan juga agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026, hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu menangis di bucu katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berentak berentak pelahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Akasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin meluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Mesh 247.
5: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng burung hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun

menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan. Yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana. Pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun nak susun barang, nak bawa pergi meniaga kedai, bersiap-siap. Ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, meniaga apa, meniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga itu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, sentiasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Katanya geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowler, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh
1: pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami adalah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Burung Hantu sihat-sihat selalu. Harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura. Ada kata-katanya hari ini, hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Niza Samin kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Katanya malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam. Layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Beliana Rosena Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dah sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diruwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah. Dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem ya, tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepita, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

0: menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
1: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Tidak ada penyakitnya, bos. Ya, tidak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini, bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. ini penyair Arab nih, ya. Sa'altu sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskuninal qalb, bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih, ya. Dia tanya apa? Bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal, ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia.

bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: In

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, apa khabar pagi anda pada pagi yang indah ini? Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, walafiat, ceria dan juga penuh semangat. Dan terima kasih kerana terus dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika rakan penyampai anda akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti. Edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, kalau kita pejam celik, kita pejam untuk mengantar anak ke sekolah kan. Mungkin juga ada yang bergegas untuk ke tempat kerja awal ataupun ada yang bergegas untuk hantar pasangan masing-masing. Mungkin hantar isteri ke tempat kerja, hantar suami ke tempat kerja, apapun yang anda lakukan pada hari ini. Semoga urusan anda semua berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk pagi ini, pernah tidak kalau kita bangun pagi, kita tengok jam, tidak kiralah jam di telefon kah, jam di tangan kan, kemudian kita rasa macam cepatnya masa berlalu. Rasanya baru semalam ataupun baru kemarin dulu kita lakukan apa yang kita lakukan kan. Mesti ramai yang buat program ataupun rancangan-rancangan. Dan juga sekarang ini sudah hari Jumaat, esok adalah hari yang ditunggu-tunggu untuk semua. Dan apapun, sebenarnya itulah keindahan kehidupan. Setiap pagi ini bukan sekadar kita memulakan hari, tetapi juga peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian dan juga kita lakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti pada hari ini, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga yang paling penting, fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil merosakkan mood kita pagi-pagi ni kan. Jadi mulakan hari anda dengan senyuman. Tidak kira di mana sahaja anda berada. Baiklah, sepanjang bersama dengan saya pagi ini, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, juga cerita-cerita yang viral dan juga info terkini. Jadi jangan ke mana-mana. Bagi yang sedang memandu, pandulah dengan berhema. Utamakan keselamatan anda. Bagi yang sekarang ini sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan juga bagi anda yang masih lagi di rumah, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh keberkatan. Baiklah, pagi ini jom kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Kedengar FM, hebat coknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Aku Info Cuaca. Baiklah, seperti biasa untuk pagi ini saya akan kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pagi ini kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada pagi ini dan juga pada hari ini, dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ikuti Keningau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keningau FM.

Baiklah, itu dia lagu daripada Sarah Suhairi feat Alfi Zumi. Sah baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen Rentas sekarang pagi ini. Baiklah, untuk pagi ini dalam waktu sekarang tepat pukul 6.27 minit pagi, nampaknya mungkin ramai di antara pendengar kita yang sekarang ini buat aktiviti masing-masing. Ada yang tengah bertungkus lumus, mungkin juga pagi ini menyiapkan masih lagi menyiapkan sarapan untuk anak, untuk suami kan, bekal ke sekolah, ke tempat kerja. Mungkin juga pagi ini ada yang sudah berada di atas jalan raya, mungkin tengah pergi ke destinasi masing-masing. Mungkin pagi ini ada yang mau ke tempat kerja awal, ataupun pagi ini masih lagi ada yang menghantar anak ke sekolah. Dan juga pagi ini seperti biasalah kan, pagi-pagi Keningau ini memang sesak, memang sedikit sesak dengan kesesakan lalu lintas, di mana kenderaan terlalu banyak di atas jalan raya. Jadi untuk pagi ini, yang pagi-pagi ni, mohon bersabar. Maklumlah pagi-pagi ni adalah pagi yang banyak menguji kita, menguji kesabaran kita. Jadi untuk pagi ni, mohon bersabar dan banyakkan bersabar. Baiklah, untuk pagi ini barangkali ada pendengar yang ingin mengantarkan ucapan, boleh hantar di ucapan anda melalui WhatsApp Keningau FM 019-586-589-68-68, ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya, kata kesyariannya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, seperti biasa untuk pagi ini, seketika nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini Jumaat 2 Oktober 2026. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

kita berhenti seketika bukan untuk mengeluh, tetapi untuk bersyukur. Bersyukur bukan kerana hidup kita sempurna, tetapi kerana di sebalik segala kekurangan, kita masih diberi ruang untuk bernafas, masih diberi peluang untuk mencuba, dan masih diberi kekuatan untuk bangun setiap pagi. Ada yang kita rasa kecil, seperti secawan kopi panas di pagi hari, sapaan ikhlas daripada orang tersayang, ataupun tubuh badan yang masih mampu bekerja. Namun percayalah, perkara kecil inilah yang sering menjadi nikmat terbesar jika kita benar-benar menghargainya. Kesyukuran mengajar kita untuk melihat apa yang kita ada, bukan hanya apa yang kita tiada. Ia menenangkan hati yang resah, melembutkan jiwa yang letih, dan mengingatkan kita bahawa setiap ujian juga membawa pelajaran. Hari ini, jika langkah terasa berat, jika hati terasa penat, cubalah ucapkan satu perkataan ini dalam diam. Terima kasih. Terima kasih untuk hari yang masih diberi, terima kasih untuk rezeki yang cukup-cukup, dan terima kasih untuk kekuatan yang mungkin kita tidak sedar kita miliki. Semoga dengan kesyukuran, hari ini menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih bermakna. Syukurilah yang ada, kerana dari situlah

0: Baiklah, pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.80 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.28 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.44 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM5.03 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.19 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.36 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah untuk hari ini. Kita mulakan harga susu getah RM8.80 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.28 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.44 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM5.03 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.19 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.36 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan bersama dalam berita utama 7 seperti biasa untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, di pusingan yang pertama ini, kita akan bersama dalam doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, untuk pagi ini, terus berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!

Baiklah, kembali lagi bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini dalam segmen Rentak Segar Lagi Menyegarkan. Edisi Jumaat 2 Oktober 2026. Dan juga Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami, setia mendengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, seperti biasa untuk pagi ini, saya ingin kongsikan satu cerita yang menarik. Ini berkenaan dengan kesihatan jugalah, kesihatan badan. Tapi apa yang lagi menarik adalah cerita ini berkenaan dengan seorang seorang atuk yang berusia 90 tahun, juara bina badan. Baiklah, cerita ini dan juga kejadian ini terjadi di Tokyo. Seorang warga emas, Toshisuke Kanazawa di Hiroshima, yang baru sahaja merayakan ulang tahun kelahirannya yang ke-90, telah berjaya memenangi satu lagi pertandingan utama bina badan, lapor saluran berita The Guardian. Kejayaan menewaskan 7 peserta lain dalam kategori 85 tahun ke atas di kejohanan bina badan Master Jepun itu, menandakan gelaran kebangsaan India yang ke-19. Tegasnya, kejayaan itu bukanlah yang terakhir buat dirinya, dan juga dia masih belum dilahirkan di wilayah, dia masih belum lagi mahu berehat. Dilahirkan di wilayah Shimane pada tahun 1963, Kanazawa pada asalnya merupakan atlet renang bagi acara 1500 meter gaya bebas. Namun masalah otot yang dialami telah meranapkan impian Olimpiknya, sekaligus mendorong beliau mengalihkan fokus ke arena bina badan profesional. Usahanya membuahkan hasil.

Ismail apabila dia merangkul gelaran Mr. Jepun pada usia 24 tahun sebelum mengulanginya 3 tahun kemudian. Dia juga pernah menduduki tempat keempat dalam pertandingan Mr. Universe 1967 di Montreal bersaing di pentas yang sama dengan Arnold dan juga juara ketika itu Sergia Olivia. Sejak mencecah usia 80 tahun, Kanazawa telah meraih 6 kejohanan World Master. Baiklah, itu dia cerita berkenaan dengan seorang atuk yang berusia 90 tahun juara bina badan. Cerita ini juga sebenarnya kan, dia memberi kita sedikit sumber inspirasi. Sumber inspirasi untuk menjaga kesihatan kan, dan juga jaga pemakanan kita pada waktu sekarang ni lah kan. Sebabnya usia 90 tahun ni bukanlah satu usia yang orang cakap muda kan. Dalam usia 90 tahun ni, dia sudah 9 dekad sudah dalam kehidupan dengan badan yang penuh dengan otot. Dia juga sebenarnya memberikan sumber inspirasi terutamanya buat golongan muda ini untuk sentiasa menjaga badan, menjaga kesihatan. Baiklah, kalau cerita berkenaan dengan menjaga kesihatan, pagi-pagi ini mungkin ada di antara pendengar yang sekarang ini tengah berfikir dia mau sarapan apa, dia mau minum apa, makan apa, nasi goreng kah, mie goreng kah pagi ini kan. Mesti ada yang tengah berfikir dalam kereta tu kan, sambil-sambil sekarang ini sedikit kesesakan lalu lintas. Waktu-waktu beginilah sebenarnya, waktu-waktu yang sesuai untuk kita berfikir ringan kan, mau makan apa, sarapan di mana, mungkin juga sebelum kita sampai ke waktu pejabat, boleh singgah di tempat yang contohnya biasa kita singgah sarapan pagi dulu kan, barulah kita memulakan tugas. Apapun pengambilan sarapan pagi itu juga penting, ini untuk mudah untuk kita melakukan tugas harian kan. Bagi mereka juga yang kerja di lapangan, kerja berat, pengambilan sarapan pagi itu memang sangat penting. Jadi untuk anda yang pagi ini dalam perjalanan pergi ke tempat kerja kah, cari sarapan pagi kah, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan juga semoga urusan mencari sarapan pagi juga dipermudahkan. Baiklah, seperti biasa tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam Warta Berita Keningau FM, seterusnya diikuti Berita Sukan di Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda laporan info sukan, dan juga pagi ini kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Belasah Singapura namun Harimau Malaya terlepas tiket final. Harimau Malaya mengamuk dengan membelasah Singapura 6-0 pada aksi terakhir Division 1 Kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Sijalak Harupat. Namun kemenangan besar itu masih belum cukup untuk membawa Malaysia menamatkan saingan di tangga teratas kumpulan. Malaysia dan Indonesia mengumpul jumlah mata yang sama, namun kelebihan perbezaan gol memihak kepada skuad Sang Garuda yang membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sekaligus menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di tempat kedua. Barisan anak buah Tang Chen Ho tampil garang sejak awal permainan apabila memperoleh sepakan penalti seawal minit ketiga selepas Fergus Turney dijatuhkan Rehan Stewart. Pengadil dari Korea Selatan, Kim Jing-hok, kemudian membuat semakan video bantuan pengadil VAR sebelum menghadiahkan sepakan penalti kepada Malaysia yang disempurnakan Bergson Da Silva untuk membuka jaringan. Baiklah, seterusnya kita mulakan, kita teruskan dengan sukan badminton. Ian Yeo imbau memori emas 2018. Kenangan manis membantu Malaysia meraih pingat emas acara berpasukan lelaki pada Sukan Asia Jakarta Palembang 2018 menjadi pembakar semangat Ng Yan Yeo yang memimpin skuad negara memburu kejuaraan di Aichi Nagoya 2026. Ian Yeo yang ketika itu pemain termuda dalam pasukan kini memikul tanggungjawab sebagai pemain senior untuk membimbing barisan muda negara menjelang aksi final menentang Pakistan. Pada edisi 2018, skuad negara turut dibarisi Muhammad Nafizwan Adnan, Muhammad Syafiq Kamal dan Ivan Yuan ketika Malaysia menamatkan penantian yang meraih emas berpasukan lelaki. Ian Yeo berkata, dia mahu memainkan peranan lebih besar dalam membantu rakan sepasukan. Selain berharap prestasinya mampu menjadi inspirasi kepada pemain muda yang kini semakin menyerla. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Ronaldo penyerang paling sukar dikawal Stam. Legenda Manchester United dan Belanda, Jeb Stam mengakui Ronaldo Nazario adalah penyerang paling sukar pernah dihadapinya sepanjang kerjaya sebagai pemain, manakala Erling Haaland kini menjadi pilihan utamanya sebagai penyerang terbaik generasi semasa. Bekas pertahanan tengah itu berkata, Ronaldo memiliki pakej lengkap sebagai seorang penyerang kerana bijak mencari ruang, memiliki kepantasan selain ketajaman luar biasa di depan gol. Stam berkata pengalamannya berdepan Ronaldo bukan hanya di peringkat kelab, malah turut berlaku di pentas antarabangsa termasuk Piala Dunia. Baiklah, itu dia berita sukan di Keningau FM. Baru saja saya kongsikan kepada anda sebentar tadi. Baiklah, seperti biasa tepat pukul 8 pagi nanti kita akan bersama dalam berita Sabah FM. Seterusnya pada pukul 8.15 minit pagi untuk edisi Jumaat ini, kita akan berada dalam segmen Mutiara Jumaat. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Atmosfera, Si Rambut Kuning, hanya di Keningau FM, hebat syoknya.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum sendiri.

murni kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesehatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KTYS disaran perkasa akademik dan TVET. Isu pegawai perubatan tidak lapor diri dipantau. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.

berita sepenuhnya. Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS perlu mempertingkat penyediaan perkhidmatan akademik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jihaji Nur berkata, ia penting bagi memastikan graduan memiliki kemahiran yang menepati pasaran kerjaya sekaligus menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan ekonomi negeri pada masa akan datang. Beliau berucap sempena Majlis Convocation KTYS ke-29 di SICC Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Kerajaan negeri memperuntukkan RM437.93 juta dalam Belanjawan Sabah 2026 bagi memperkasa dan membangunkan modal insan. Tabung Pendidikan Negeri Sabah pula menyalurkan RM40 juta bantuan sejak 2022. Ia memberi manfaat kepada lebih 27,700 pelajar di seluruh negeri. Kerajaan negeri memantau rapat isu pegawai perubatan yang dilaporkan tidak melapor diri untuk penempatan di negeri ini. Meskipun pelantikan dan penempatan pegawai perubatan di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Demikian dinyatakan Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki. Menurutnya, isu kekurangan doktor di Sabah akan terus dibangkitkan bagi meningkatkan pengambilan dan pengekalan doktor di negeri tersebut. Beliau turut mencadangkan penambahbaikan bayaran insentif wilayah termasuk mengembalikan kadar berasaskan peratusan. Selain memperkukuh insentif dan bantuan perpindahan bagi doktor yang